Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah produksi Radio Republik Indonesia Tual, menempatkan kita pada menit ke-35 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami masih akan hadir memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian sajian informasi terkini dalam Warta Berita Nasional pendengar. Dan selamat menyiapkan diri Anda di sana bersama dengan keluarga hari ini, awal pekan yang baik. Insya Allah ya, apa yang sudah diplaningkan semuanya bisa terlaksana. Dan jangan lupa untuk syukuri apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita di hari kemarin dan hari ini, semoga lebih baik ya, karena ada banyak nikmat Tuhan yang banyak sekali kita dapatkan, sehat kita, lalu masih bersama dengan keluarga tercinta, masih diberikan kepercayaan yang begitu besar dan banyak oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan tentunya masih mendengarkan kami Radio Republik Indonesia, teman terbaik Anda di udara, menemani dalam setiap aktivitas Anda pendengar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Benda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami lewat program itu tadi siang hari ini pendengar. Sayang sekali untuk sesi ini kami akhiri sejenak untuk Anda dan kembali ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Lintas Seribu Pulau Informasi Sekolah Nusantara 3. Kami bergabung bersama Pro Satu RRI Ambon.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau.

0: mendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, dan terlebih khususnya yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Korwil Nusantara 3. Kita jumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau Siaran Berjaringan. Seperti biasa kami hadir di setiap pukul 14 waktu Indonesia Timur dari Senin hingga Jumat. Dan hari ini dari Pro 1 dari Ambon, saya Teis Dukok. Selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini kita hadirkan setidaknya ada dua informasi, masing-masing satu dari RRI Ambon dan satu dari RRI Tual. Sebagai informasi yang pertama, saya awali dari RRI Tual. Dari Tual, membaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi anak sejak dini. Informasi ini akan dihadirkan oleh Resti Febrianti dari Tual.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Ratnasari Tamher, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai Dinas Perpustakaan atau Dinas Teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratnasari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusip bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
3: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Ya, mendengar itulah informasi kita yang pertama dari RRI Tual. Terima kasih untuk rekan-rekan kita yang ada di RRI Tual, dan teristimewa untuk rekan reporter Resti Febrianti. Ini kita hadirkan informasi selanjutnya, informasi kedua sekaligus informasi yang terakhir dari RRI Ambon. Tim pengawasan orang asing atau Timpora intens memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Maluku. Selengkapnya bersama Lina Teo Puring berikut ini.
5: Tim pengawasan orang asing atau tim PORA terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Maluku, termasuk di kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan orang asing berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Eben Rifki Taufan menjelaskan, pengawasan telah dilakukan sejak awal tahun melalui rapat koordinasi dan operasi lapangan yang melibatkan berbagai instansi terkait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kontrol terhadap keberadaan orang asing di wilayah Maluku. Ia menyebut, tim PORA terdiri dari unsur pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, Kesbangpol, TNI Polri, serta instansi lainnya. Seluruh unsur tersebut memiliki peran dalam memantau keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah. Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam pengawasan, mengingat kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau. Dengan wilayah yang tersebar, diperlukan kerjasama lintas sektor agar pengawasan tetap berjalan optimal.
6: Kami melakukan kegiatan rapat tim PORA. Tim PORA ini adalah tim pengawasan orang asing. Di Pulau Buru kan itu posisinya. Itu juga sudah kami lakukan pengawasan orang asing. Pertama di bulan akhir Februari, kemudian kemarin terakhir di bulan Mei, yang diawali dengan rapat tim PORA sebelumnya. Artinya kami punya tim pengawasan orang asing yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.
5: Imigrasi Ambon berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk memastikan aktivitas orang asing berjalan sesuai aturan. Selain itu, pengawasan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat di daerah. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.

dan berakhirnya informasi tadi maka benar-benar sudah kebersamaan kita dalam lintas seribu pulau untuk edisi siang ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi lewat informasinya di siang ini, teristimewa dari RRI Tual. Sementara untuk rekan-rekan yang lain dari Satker RRI yang lain di Korea Nusantara 3 Maluku-Maluku Utara, saya juga ucapkan selamat siang dan salam sehat selalu. Jangan lupa untuk berpartisipasi dalam lintas seribu pulau di hari besok dengan informasi-informasi yang menarik untuk didengar oleh pendengar kita. Saya Teh Sri Kong mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, sampai jumpa. Selamat siang, salam sehat, dan selamat menjalankan aktivitas hingga sukses nanti.

Sekian Olintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya pendengar, baru saja kita ikuti bersama Lintas Seribu Pulau dari RRI Ambon, dan kami kembali di Pro Satu RRI Tual untuk menyajikan beragam informasi menarik lainnya. Dan kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami buka line telepon di 0813-549-5875 bagi Anda yang masih memantau frekuensi kami di 103.6 MHz.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, rolling.
3: Bye-bye.
2: Action.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Walaupun di luar sana kadang cerah berawan, tetapi moga-moga tidak terjadi hujan ya. Kalau terjadi hujan maka menghambat segala aktivitas kita di siang ini hingga sore nanti. Ya, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi di Pro Dangdut. Dan jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita. Iya, masih di Pro Dangdut bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Iya, sudah ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini. Ada Ika, Tanyakan Pada Bulan, Maya, Layar Kertas, Reza Zakaria, Pujaan, Roma Irama, Syahdu, dan Sylvia Malida, Anugerah Cinta. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Bagi Anda yang ingin bergabung di Pro Satu RRI Tua, kami buka line telepon untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Apa kabar Anda semuanya di siang ini? Tentunya kabar baik ya buat Anda semua yang lagi melaksanakan aktivitas Anda seperti biasanya. Jika Anda sudah capek, Anda sudah lelah, bergabunglah bersama kami di Pro Dangdut. Kita bergoyang dangdut untuk menghilangkan stres kita. Iya, dan kita istirahat sejenak untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Tua.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengan Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami sajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, di rangkaian musim dan informasi pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Peringatan tsunami di Gorontalo Utara berakhir warga kembali ke rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo menyatakan peringatan tsunami di Kabupaten Gorontalo Utara berakhir setelah otoritas terkait mencabut status waspada yang diberlakukan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo, Mohtahir Laendeng di Gorontalo, Senin 8 Juni 2026 mengatakan masyarakat yang sebelumnya melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah kawasan daratan tinggi akibat gempa bumi yang memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah Indonesia itu kini diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya BPBD bersama instansi terkait melakukan pemantauan intensif di sejumlah wilayah pesisir Gorontalo Utara setelah menerima informasi potensi tsunami akibat gempa tersebut. Tahir mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya kenaikan muka laut. Maksud kami kenaikan muka air laut di beberapa titik termasuk di wilayah Kecamatan Kuandang dan Kecamatan Ponelo Kepulauan. Namun kenaikan tersebut tidak signifikan dan tidak sampai berdampak pada pemukiman warga. Menurut dia, kenaikan muka air lebih banyak terpantau di kawasan muara dan sungai yang terhubung dengan laut. Kondisi tersebut terjadi setelah air laut sempat mengalami penyurutan sebelum kembali naik. Meski tidak menimbulkan dampak yang berarti, BPBD saat itu tetap mengimbau masyarakat yang berada di wilayah pesisir, bantaran sungai, dan kawasan pantai untuk melakukan pengungsian sementara ke lokasi yang lebih aman sambil menunggu perkembangan informasi resmi. Warga pun mengikuti arahan petugas dengan melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah kawasan dataran tinggi di Gorontalo Utara. Hingga status peringatan tsunami dicabut, BPBD tidak menerima laporan adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat kenaikan muka air laut tersebut. Petugas BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan pemerintah daerah yang sejak pagi melakukan pemantauan serta pengamanan di sejumlah titik pesisir juga tetap bersiaga hingga peringatan tsunami resmi berakhir. BPBD Provinsi Gorontalo mengapresiasi respons cepat masyarakat yang mengikuti arahan petugas selama proses evakuasi berlangsung, sehingga situasi dapat terkendali dengan baik. Meski kondisi telah dinyatakan aman, masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun lembaga kebencanaan terkait.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Papua Barat siapkan 156 nakes dukung Pesparawi Nasional di Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan 156 tenaga kesehatan atau nakes untuk mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari pada tanggal 18 sampai 28 Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Alwan Rimosan di Manokwari Senin mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh kontingen maupun tamu undangan yang menghadiri agenda nasional tersebut. Ia mengaku telah menyusun rencana dukungan kesehatan atau RENDUKES sebagai pedoman operasional sistem layanan terpadu guna menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh peserta, pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari 38 provinsi. RENDUKES disusun untuk memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang komprehensif selama kegiatan Pesparawi Nasional ke-14 berlangsung, mulai dari lokasi akomodasi kontingen hingga seluruh lokasi perlombaan dan pertemuan. Dia menjelaskan bahwa setiap lokasi utama akan dilengkapi pos kesehatan, dokter dan perawat jaga, tenaga farmasi, petugas kesehatan lingkungan, serta ambulans yang bersiaga digunakan untuk evakuasi medis apabila terjadi keadaan darurat. Tim kesehatan bergerak akan beroperasi selama 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan ringan, serta edukasi mengenai kebersihan dan keamanan pangan. Untuk mendukung layanan rujukan, kata dia, Dinkes Papua Barat telah mengintegrasikan sejumlah rumah sakit di Manokwari ke dalam sistem evakuasi kesehatan, yaitu RSUP Papua Barat, RSAL Dr. Azhar Zahir, dan Rumah Sakit Bayangkara. Pemerintah juga memperkuat pengawasan kesehatan lingkungan untuk seluruh hotel dan penginapan yang digunakan kontingen, seperti pemeriksaan kualitas air bersih, sanitasi, keamanan pangan, pengelolaan limbah, hingga pengendalian faktor penyakit. RENDUKES mengakomodasi langkah mitigasi terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan seperti serangan jantung, stroke, dehidrasi, keracunan makanan, cedera saat perlombaan, infeksi saluran pernapasan akut, diare hingga kondisi darurat yang membatalkan tamu VIP. Menurut dia, seluruh layanan kesehatan selama kegiatan tersebut akan dikendalikan melalui posko kesehatan Provinsi Papua Barat yang terhubung dengan rumah sakit rujukan, puskesmas, ambulans, serta tim kesehatan di setiap lokasi dan akomodasi. Keberhasilan penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 tidak hanya ditentukan oleh kelancaran perlombaan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga kesehatan dan keselamatan peserta dari 38 provinsi. Berdasarkan data panitia, kata dia, jumlah peserta kurang lebih mencapai 6.086 orang, terdiri atas 4.932 peserta lomba dan 1.154 ofisial, pelatih serta staf pendamping, sekitar 217 tamu VIP dan menghadiri Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari. Ya, pendengar, itulah informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Selamat sore pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi yang kami kutip dari Jayapura Antara. Pemkot Jayapura perkuat tata kelola objek wisata berbasis masyarakat. Pemerintah Kota Jayapura, Papua melalui Dinas Pariwisata setempat memperkuat tata kelola objek wisata berbasis masyarakat lokal. Kata pelaksana tugas kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nuhumuri di Jayapura. Menurut Nuhumuri, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sektor pariwisata di daerah ini, pihaknya terus melaksanakan berbagai upaya seperti pelatihan tata kelola objek wisata bagi masyarakat di 10 kampung adat. Dia menjelaskan yang terpenting adalah meningkatkan kapasitas kelompok sadar wisata guna menciptakan destinasi wisata yang aman dan bersih sehingga menarik lebih banyak pengunjung. Dia menambahkan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi antar dan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Jayapura guna mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, menarik dan berkelanjutan.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega-3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aktual.
1: Selamat sore pendengar, masih di sajian informasi kami. Ia akan berbagi informasi-informasi terkini untuk Anda dan menghibur Anda di sore ini, walaupun Anda saat ini yang sudah mulai siap-siap untuk pulang ke rumah, tetap hati-hati dan selalu menjaga kesehatan, kata tetangga seperti itu ya. Iya. Apa kabar Anda di sore hari ini? Ada yang sudah mulai duduk bersama dengan keluarga tercinta mereka, dengan ditemani dengan secangkir kopi yang hangat, yang hangat dengan gorengan, yang saat ini sudah mulailah. Dengan keluarga tercinta kita menikmati suasana sore ini sangat luar biasa ya. Jika Anda lebih senang dan semangat lagi, Anda bisa bergabung dengan kami di 081354958875. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang nantinya kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini sangat luar biasa, dan lagu-lagu yang Anda bisa memilih lagu langsung. Kami akan menghibur Anda sesuai dengan pilihan lagu yang Anda inginkan. Ada Fadil Zaidi, Pembenaran Cinta. Ada juga Glenda, Hanya Dirimu. Dan Luna Maya, Fit Keliling Biarlah. Kami menghibur Anda di sore ini dengan pilihan-pilihan lagu yang Anda inginkan untuk menghibur Anda dengan keluarga Anda, ataukah dengan pasangan Anda, ataukah teman-teman Anda yang saat ini lagi bersama Anda di warung-warung kopi yang ada di wilayah Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami juga buka line telepon untuk Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini atau informasi-informasi yang unik yang terjadi di Ohoy atau desa Anda, baik itu di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Selamat sore pendengar, masih di sajian informasi. Ya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, dan Anda tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di sore hari ini walaupun di luar sana masih terasa paparan matahari sore yang masih menyengat. Iya, ini juga tidak menyenangkan ya bagi sebagian orang, tetapi sebagian orang lebih merasa aman, nyaman ya. Tergantung pada cara kita menyikapinya dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Apalagi di sore hari membawa ketenangan karena menandakan waktu beristirahat dari rutinitas Anda. Iya, Anda pasti nyaman dan tidak nyaman juga ya, apalagi suhu tinggi di sore hari ini masih terlihat di luar sana paparan matahari yang menyengat. Iya, ini membuat kita cepat gerah sehingga aktivitas santai di luar ruangan juga menjadi tidak nyaman. Terus pasti silau ya, iya, paparan matahari sore yang masih menyengat di luar sana juga bisa memberikan dampak atau membuat mata kita silau. Ini juga harus konsumsi banyak air sehingga udara panas di sore hari tetap berisiko juga membuat tubuh kita cepat haus dan lemas karena kekurangan cairan. Iya, tetapi kami yakin insya Allah Anda juga sudah memulai aktivitas Anda juga, karena di sore hari ini seperti sore-sore sebelumnya juga di lokasi Titi Ejon sana sudah ramai ya dikunjungi oleh masyarakat Kota Tual, tidak hanya masyarakat Kota Tual tapi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara juga yang melakukan olahraga ringan ya, jalan santai, ada juga yang bersepeda di lokasi Titi Ejon sana. Di sore hari seperti ini sangat ramai ya. Di sana banyak pedagang-pedagang kecil juga yang menjajakan barang dagangan mereka di sana. Moga-moga rezeki Anda di sana, jualan-jualan Anda laris manis di sore ini, karena di sana banyak kunjungan ya para masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga ringan di sana. Iya, pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 dengan lagu-lagu hiburan-hiburan yang kami sudah menghibur Anda di sore ini. Moga-moga Anda terhibur ya, walaupun Anda di luar sana masih melakukan aktivitas Anda seperti biasanya, tetapi jika Anda mendengarkan kami di RRI Tual, iya, tetap sangat luar biasa ya, iya, dengan lagu-lagu yang kami sudah menghibur Anda di sore ini. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami buka line telepon ya di 0813-549-5875, dan Anda juga bisa memilih lagu-lagu yang Anda inginkan, karena di sini ada lagu-lagu pop Indonesia yang kami akan menghibur Anda. Ada Ari Lasso, Terlalu Berarti, Afgan, iya, lagu cinta, Luna Maya, juga Republik, Cinta Sederhana. Kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Satu lagu untuk Anda, Maudy Ayunda, Untuk Apa 24.

Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

Gandeng Telkomsel malra genjot promosi wisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjamin kerjasama dengan Telkomsel untuk memperluas jangkauan promosi destinasi wisata serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang berkunjung ke Kepulauan Kei. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor Ebu Ditofi, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kanal promosi yang terintegrasi selain melalui website resmi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika. Promosi juga dilakukan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang menjadi pusat pemasaran produk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Menurut Tofi, upaya promosi saat ini tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital yang mampu menjangkau pasar lebih luas. Karena itu, pemerintah daerah bekerjasama dengan Telkomsel untuk menghadirkan informasi pariwisata dan produk lokal secara langsung kepada para pengunjung yang tiba di Maluku Tenggara. Tofi menjelaskan, melalui kerjasama tersebut, pengguna kartu Telkomsel yang tiba di Bandara Karel saat itu pun akan menerima informasi mengenai berbagai daya tarik wisata di Kepulauan Kei. Informasi yang disampaikan juga mencakup kelompok ekonomi kreatif dan produk-produk unggulan yang dihasilkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap strategi promosi berbasis digital tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi berbagai pihak, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Kei diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

0: Iya, pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi di jam studio kami sudah menunjukkan pukul 17.01 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Iya, ini UMKM berbicara, ngobrol santai seputar produk lokal dan peluang usaha yang dipandu oleh rekan kami Fatmawati Matdoan dan pelaku UMKM Ibu Yanti dan fasilitator Telkom dengan Ibu Vivi.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami Radio Republik Indonesia Tual bisa kembali menjumpai Anda kurang lebih 60 menit ke depan di UMKM Bicara. Saya Matdoan Fatmawati untuk Anda, saya akan ajak Anda ke Ohoy Selayar. Saya sudah berada di Ohoy Selayar, salah satu Ohoy dari 192 Ohoy di Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi lumbung ikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau berbicara tentang Selayar pasti ingatannya ke ikan. Semua jenis ikan ada di sini. Tapi yang paling melimpah ruah adalah ikan teri atau ikan puri dalam bahasa lokalnya. Anda bisa melihat di belakang saya sudah ada satu informasi ya tentang komunitas UMKM Selayar, produk ikan teri asap. Kalau biasanya ikan teri atau ikan puri itu kita jadikan sebagai teri crispy atau sambal teri atau juga ikan teri asin ya. Tapi di tangan ibu-ibu terampil di Ohoy Selayar atau Desa Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara, ini disulap menjadi satu produk yang luar biasa. Mungkin ini adalah satu-satunya produk di Indonesia yang harus Anda coba, ikan teri asap. Atau biasanya dalam bahasa lokal itu di asar. Bayangan kita ikan asap adalah ikan yang besar seperti itu dan proses pengasapan mungkin biasa. Tapi di Ohoy Selayar ikan yang mungil, yang lucu, yang imut di asar. Dan bagaimana rasanya? Saya sudah bersama dengan Ibu Nur, juga teman-teman dari BUMN Telkom Tual Maluku Tenggara. Ada Ibu Vivi yang di ujung, yang di tengah. Ini beliau yang mengemandai kegiatan ibu-ibu di Selayar, UMKM Selayar Ikan Teri. Dan Anda juga harus mencoba. Besok, lusa, Anda harus ke sini. Ibu Nur, apa kabar?
2: Oh ya, ya alhamdulillah.
1: Kabar baik. Bu Vivi?
3: Baik.
1: Ini Telkom kayaknya tiap hari ke Ohoy Selayar ya?
3: Iya.
1: Ya. Saya ke Ibu Vivi dulu. Bu Vivi, teman-teman kita, ibu-ibu yang luar biasa di Ohoy Selayar sudah membuat satu produk inovasi yang luar biasa ini. Biasanya ikan teri dijemur. Itu kalau musim panas ya. Kalau musim hujan pasti banyak yang terbuang. Nah, ide dari mana Ibu Vivi datang langsung ke Ohoy Selayar? Atau ada penawaran kegiatan ini dari ibu-ibu di Ohoy Selayar?
3: Itu program inovasi sih dari kita, Rumah BUMN. Jadi kita turun langsung ke lapangan, kita lihat apa yang menjadi potensi di setiap desa. Kebetulan untuk Desa Selayar sendiri itu ikan teri asapnya, ikan terinya itu sangat limpah di sini setiap tahun. Nah, kita membuat program inovasi bagaimana ikan teri ini dia diolah menjadi satu produk unggulan untuk Desa Selayar khususnya, seperti itu.
1: Ini berkat tangan dingin dari Bu Vivi, teman-teman BUMN Telkom Tual Maluku Tenggara, akhirnya sudah sampai kabar ikan teri asap ini ke luar negeri. Malah dari luar negeri itu memesan berapa paket?
2: 500 kilo.
1: Kebayang gak sih 500 kilo, itu luar biasa. Pecah rekor ya?
3: Pecah rekor sih di Maluku Tenggara.
1: Baru beberapa bulan langsung 500 kilo. Wah, luar biasa. Ide dari mana sampai bisa ikan teri atau ikan puri ini banyak, ini harus ketemu bikin jadi apa gitu. Ide dari mana atau tawaran dari Ibu Vivi?
2: Iya, jadi awalnya itu Ibu Vivi yang ke Selayar. Ibu Vivi bilang coba kita bikin salah satu inovasi baru selain yang dikeringkan hari seperti Ibu lakukan. Jadi awalnya kita olah dengan yang tadi saya bilang bahwa alat manual itu yang hanya kawat ram, terus kita asapi di situ dengan keadaan terbuka.
1: Otodidak semua
2: ya.
1: Nih.
2: Nah, rupanya bisa tapi tidak maksimal. Kurang bagus hasilnya, terus agak lama. Dari berkembang, berjalan pendampingan terus menerus, terus Rumah BUMN inisiatif untuk mendampingi kami, terus membantu kami alat yang seperti di belakang. sehingga jadilah seperti ini.
1: Oh, alat ini dapat bantuan?
2: Ya.
1: Dari
2: rumah BUMN.
1: Rumah BUMN juga. Dari Bu Vivi juga nih. Ya, Bu. Wah, luar biasa. Lewat
2: rumah BUMN atau Ibu Vivi. Jadi ada alat yang awal dari rumah BUMN, Ibu Vivi. Yang kedua dari PLN. Yang ketiga dari Politeknik.
1: Jadi yang baru sudah ada perhatian ini ya.
2: Ya.
1: Bu Vivi, saya itu mendengar pertama nama produk ikan apa sih, ikan teri asap. Ya. Kebayang ini repot kerjanya gimana ya? Berarti harus dibolak-balik satu-satu. Kalau ikan yang gede kan gampang lah gitu. Ya. Tapi kalau ikan teri ini dipakai alat apa sih atau dibikin bagaimana sih? Nah, ini harus dijelaskan sama Ibu Nur ya. Bagaimana proses mematangkan ikan itu? Repot nggak sih? Atau butuh waktu berapa lama untuk mematangkan ikan itu?
2: Ikan itu dalam oven ini, dalam oven ini kan 4 rak. Jadi kita hanya butuh waktu 1 jam lebih. Karena setiap,
1: lebih lama ya?
2: Iya. Oh, karena gitu. Setiap, karena kan gini, ikan kecil itu kan dia padat. Yang besar saja kita berbalik bolak-balik kita butuh waktu, apalagi yang kecil karena dia tingkat kematangan itu hati-hati loh, karena kalau kelamaan hangus
1: gosong,
2: kecepatan dia tidak kering di dalam. Yang bikin lama sehingga harus mengamati betul proses pengeringannya sehingga matang dan kering dengan baik supaya pengawetannya itu kan karena kan ini alami sehingga itu juga perlu diperhatikan. Itu yang bikin lama, jadi setiap 12 menit harus oven dibuka kalau diperhatikan. Terus api di bawah itu harus seimbang, jangan di tengah atau salah satu sudut. Cara kalau itu berarti berefek ke ikan. Masaknya juga di api yang menyala saja, gitu.
1: Ini pakai arang apa? Apinya untuk manggang ini pakai apa?
2: Harus pakai batok kelapa saja.
1: Harus ya, wajib
2: harus
1: itu.
2: Harus saja batok kelapa, tidak bisa yang lain.
1: Kenapa sih pakai yang lain?
2: Mempengaruhi rasa.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Ini saran dari Ibu Vivi atau ide dari Ibu Ibu?
2: Ide dari kita semua. Jadi pertama gitu, kita coba dengan
1: kualitas dari batok
3: kita ini. Trial, kemudian kita lihat nih, ternyata kalau kita pakai kayu atau pakai pakai sabut, itu tuh dia mempengaruhi, sangat mempengaruhi rasanya. Nah, kita coba ubah menjadi batok kelapa, ternyata rasanya lebih
1: panasnya juga lama ya.
3: Iya, dan rasanya juga lebih enak gitu.
1: Lebih gurih
3: gitu.
1: Nah, ini tentang rasa mengandalkan hanya asap atau bara dari batok kelapa atau ada bumbu lain, Bu Vivi?
2: Ada. Itu kita marinasi dengan garam sedikit. Jadi misalkan tadi itu 2 kg ikan, itu 3 sendok garam.
1: 3 sendok
2: makan garam.
1: Iya. Hanya itu?
2: Iya.
1: Oh gitu. Nah, ikan ini kan walaupun teri kecil ya, tapi ada yang kecil sekali, ada teri nasi, ada yang lumayan gede, berapa inci gitu. Ini pakainya yang mana?
2: Kita pakai mulai dari segede gini sampai yang agak besar, karena kalau yang kecil sekali itu nanti menyusut kecil.
1: Gitu.
2: Dia menyusut, jadi kita pakai yang dari yang di sini, orang sini bilang yang tanggung, sampai yang agak besar, supaya kalau dia menyusut pun tidak seberapa, karena kalau yang kecil itu agak susah, nanti cepat hangus.
1: Bu Vivi, dari sekian banyak, berapa banyak sih pelaku UMKM atau UMKM di Maluku Tenggara ini?
3: Cukup banyak sih, Kak.
1: Cukup banyak.
3: Iya, kalau yang dari aktif, database kita itu sekitar 400-an. Tapi yang aktif itu dari beberapa komunitas yang kita bangun juga, itu kurang lebih ada 200-an gitu, Kak.
1: Jadi yang tidak aktif ini kenapa?
3: Tidak aktif ini karena
1: permodalan.
3: Dari permodalan, kemudian mereka juga sekarang punya kesibukan yang lain. Jadi untuk usahanya itu mandek gitu. Nah, makanya kita lagi mencoba dorong lewat desa-desa, kita lihat potensi dari desanya, kemudian kita bantu mereka untuk membuat inovasi produk dan menjadi produk unggulan seperti itu, karena memang kedapatan sih banyak pelaku UMKM yang kita bina itu tidak berhasil gitu, Kak, karena memang dari pemasarannya sendiri di Kota Tual dan Maluku Tenggara itu minim ya untuk hasil penjualan gitu. Jadi memang kita evaluasi dari pendampingan sebelumnya, nah, kita coba turun ke desa-desa, kita melihat potensi itu dan kita coba berinovasi dengan masyarakat seperti itu.
1: Kan sudah ada beberapa UMKM di Ohoi Selayar ya, kenapa tidak langsung, saya hidupkan yang sudah ada aja gitu. Ini kan yang baru ya, baru dibentuk, kok bisa mau membentuk yang baru gitu?
3: Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita tuh evaluasi. Kita evaluasi dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Dari situ kita melihat bahwa, kalau memang produk ini dia tidak cukup untuk bisa dipasarkan lebih gitu, bagaimana kalau kita buat inovasi produk yang baru? Mungkin saja ada daya tariknya, kemudian kita buat perbedaan dari produk-produk sebelumnya, dan itu cukup berhasil sih ketika kita mencoba dengan ibu-ibu komunitas yang kita bangun di sini, dan kita melihat juga ada feedback dari teman-teman misalnya dari BUMN, kemudian dari pemerintah daerah sendiri. Nah, mereka cukup tertarik dengan inovasi yang kita buat. Nah, sampai ibu-ibu di Selayar ini mereka mendapat tawaran untuk 500 kilo pemesanan yang akan dikirim ke Kalimantan.
1: Tapi mereka cukup berani ya untuk
3: cukup berani
1: mengambil keputusan. Oke, kami terima.
3: Terima gitu. Kita coba aja dulu karena memang ini salah satu hal yang mungkin awal ya untuk Maluku Tenggara sendiri ekspor produk ke luar daerah bahkan ke luar negeri seperti itu. Jadi kita mencoba lewat produk ini, ya semoga ya ini menjadi langkah awal dari Maluku Tenggara. Selain di desa Selayar, mungkin akan ada desa-desa lainnya dengan potensi laut yang cukup baik ya, cukup besar. Kita akan berinovasi lagi, mungkin tidak hanya puri gitu, ada jenis-jenis ikan yang lain yang mungkin kita bisa olah lagi bersama dengan masyarakat seperti itu.
1: Berapa banyak sih teman-teman yang ada di UMKM ini?
2: Kami itu 14-15 orang.
1: 14-15. Tadi Bu Vivi mengatakan bahwa UMKM itu banyak di Selayar, tapi banyak yang tidak jalan karena kesibukan lain-lain. Ibu-ibu di sini ada kesibukan lain juga. Yang saya khawatirkan bisa macet juga kayak.
3: Bisa sama ya, iya betul.
2: Kami di sini yang rata-rata itu ibu rumah tangga.
1: Oke.
2: Okay. Cuma 1-2 orang saja yang memang kebetulan 2 orang perangkat desa atau ibu guru. Tapi ibu guru pun kami masih mengajar di Selayar, di seputaran Selayar saja. Jadi memang kami punya waktu ini dia tetap berjalan sehingga kami sisihkan waktu. Jadi biasanya kami yang kerja itu di hari Jumat atau hari Sabtu kita berproduksi.
1: Nah, ikan-ikan ini okay lah, walaupun tahu bersama bahwa Selayar itu adalah lumbungnya ikan nih. Tapi saya yang serta-merta ke tempat penangkapan itu kan beli lagi nih harus.
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Jadi sebenarnya bisa kami langsung dari kebetulan ada di antara ibu-ibu ini yang punya bagan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau memang dia punya berarti kami langsung dari bagannya saja.
1: Beli lagi.
2: Ya dari okay. Dia. Tapi kalau tidak ada sama sekali maka kami juga harus beli dari pedagang yang lain, dari bagan pemilik bagan yang lain, atau kami harus ke pasar kalau misalkan Selayar tidak punya bahan baku.
1: Tapi itu fresh ya. Baru selesai
2: baru
1: ditangkap
2: segar tuh.
1: Iya.
2: Langsung.
1: Tidak dicampur dengan bahan pengawet atau
3: enggak ada sama sekali. Kita jamin 100% tidak ada bahan pengawet untuk produk ini.
1: Wah, ini luar biasa. Jadi memang patut dan layak untuk Anda coba ikan teri asap dari desa atau Ohoi Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara. Ini lebih khusus yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kepulauan Kei ya harus mencoba. Masa produknya sudah sampai ke luar negeri, kita yang di kawasan Maluku Tenggara, Kota Tual belum mencoba berarti rugi. Jadi kalau besok-besok Anda sudah melihat atau mendengar informasi ini dari Radio Republik Indonesia Tual, Anda langsung datang ke Selayar. Kalau mau ke Selayar, dapatnya di mana? Tempat atau lokasi tepatnya di mana ini?
3: Ya, untuk sementara kita masih di sini untuk produksinya. Ke depan itu kita akan dibantu juga dari kementerian dan juga dari dinas Disperindak ya, dari perindustrian untuk pengadaan rumah produksi. Bagi ibu-ibu.
1: Kita kan sudah, mohon maaf, sudah sedikit mempromosi tadi nih. Tapi yang kita ingin tahu lebih jauh, higienisnya gimana atau produk halalnya kan ini yang harus kita bahas. Bu Vivi deh untuk menjawab ini, bagaimana dengan label dan kemasan yang paling cantik yang ada di depan kita ini, ceritanya bagaimana sampai bisa ada kemasan yang secantik ini padahal produknya baru nih.
3: Iya betul. Jadi itu dimulai dari kita berkolaborasi. Jadi saya bersama dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Ada campur tangan teman-teman DPRD juga.
3: Mereka beberapa kali reses di sini dan kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Ya. Kemudian mereka menjawab itu dengan pengadaan packaging 500 pcs untuk sementara. Iya. Okay. dan mereka akan pengadaan lagi ya untuk dalam jumlah besar, pengadaan alat dan juga pengadaan vakum ya untuk produk ini, karena memang menjawab kebutuhan ekspor ke depan ya kita membutuhkan bantuan dari berbagai macam pihak gitu, termasuk dari DPRD, kemudian dari PLN juga dan Politeknik. Nah itu kita berkolaborasi sehingga mereka juga ada memberikan bantuan untuk pengadaan kemasan, dari Politeknik juga memberikan itu 500 pieces juga. Jadi totalnya ada 1000 pieces untuk ibu-ibu komunitas Desa Selayar.
1: Berarti ibu-ibu nih yang tinggal adalah semangat, gimana nih
3: iya,
1: semangat atau
3: jadi
1: tidak?
3: Jadi kita mendorong iya, supaya ibu-ibu ini bisa lebih lagi semangatnya.
1: Ada 500 kilo ikan teri ya, iya, yang nanti akan diasapkan. Alatnya cuma segini Bu Vivi. Kita iya, kita harus goda lagi nih Bu Vivi, Bu Nur, biar biar pengadaan lagi deh, iya, 5 atau 6 iya, gitu, Bu Nur. Ada lagi atau tidak?
3: Jadi kita rencananya itu kita mau minta support nih Kak. Kita mau minta support dari teman-teman, mungkin dari BUMN, ya, kemudian dari DPRD juga, untuk pengadaan alat produksi. Untuk sementara kan kita masih punya 3 nih. Kemarin sudah saya.
1: Oh, ini 3?
3: Iya. Kita coba buat proposal dan mungkin lewat teman-teman RRI di sini kita mohon bantuannya juga untuk disampaikan terkait kebutuhan yang nanti akan menjadi kesiapan kita ekspor ke luar daerah seperti itu. Karena memang kalau untuk 3 alat ini dia kurang
1: mampu ya.
3: Iya, kurang mampu untuk menampung bahan baku yang cukup
1: menjawab
3: banyak.
1: Menjawab permintaan yang sampai gitu, dari luar negeri itu.
3: Iya, 500 kilo itu. Jadi untuk 500 kilo itu Kak, 1 kilo aja itu kita butuh ikan mentahnya itu bisa sampai 5 kilo ya. 5 kilo ya kalau untuk Bu Yanti.
2: 3
1: dalam 1 kemasan itu?
3: Enggak, 1 kilo.
1: 1 kilo?
3: 1 kilo itu kan 250 gram per kemasannya. Jadi untuk 1 kilo itu kan dia harus 4 pieces gitu. Jadi untuk keringnya itu untuk 1 kilo dia membutuhkan berapa kilo Kak?
2: 4 kilo.
3: 4 kilo untuk mentahnya. Gitu. Jadi perbandingannya itu 4 banding 1 Kak. Jadi 4 kilo dia bisa dapat 1 kilo yang kering. Seperti itu.
1: Ini luar biasa ya.
3: Iya, makanya kita membutuhkan bahan baku yang cukup banyak ya. Cukup banyak dan memang untuk alat yang hanya 3 ini yang terbatas ini memang agak sulit untuk
1: sudah
3: kita
1: ada
3: produksi.
1: Teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat
3: ya,
1: daerah.
3: Kita berharap sih lebih
1: ada
3: lagi
1: Bapak
3: ya.
1: Ada Bapak Ongen ya.
3: Iya, Bapak Ongen. Ya, Ibu Rosmita juga.
1: Ibu Rosmita, jadi sekali-sekali ajaklah ke sini lagi biar bisa melihat bagaimana perhatian mereka terhadap ibu-ibu ya, pelaku UMKM di Desa Selayar. Ini lokasinya milik pribadi atau memang sudah paten untuk ini lokasi ini? Oh, pribadi. Berarti harus dilebarkan lagi nih. Ya, halamannya diikhlaskanlah buat tempat produksi.
2: Ya.
1: Ini yang bikin saya penasaran. Kan kita ini musim, ada 2 musim ya, ada 2 musim. Ini juga berpengaruh pada pendapatan kita di laut tentang penangkapan ikan itu. Ya. Nah, ikan ini kan tidak 12 bulan itu ada ya ikan teri ini. Pasti ada 6 bulan ada, 6 bulan. Ya, nah, 6 bulan yang tidak ada ini mau dikemanakan ibu-ibu ini dengan aktivitas mereka? Dari Kak Vivi, ada ide baru atau tidak?
3: Jadi itu perencanaannya kita ketika bahan baku itu ada, kita lebih concernnya itu untuk produksi. Jadi kita produksi sebanyak-banyaknya, 6 bulan berikutnya itu kan kita punya stok yang cukup untuk nanti kita pemasaran nih Kak. Okay. Jadi 6 bulan berikutnya itu kita fokus di pemasarannya. Okay. Seperti itu.
1: Oh begitu ya?
3: Iya.
1: Wah keren, luar biasa. Jadi tugas dari Bu Yanti lagi harus lebih banyak lagi nih mendapatkan ikan teri ya. Sudah punya mimpi belum? Atau angan-angan atau menghayal bersama dengan ibu-ibu yang lain. Tahun depan saya punya alat penangkapan ikan sendiri deh. Bagan ya. Atau keramba atau apalah begitu. Biar tidak beli-beli atau tidak cari-cari lagi.
2: Iya, sebenarnya kita punya mimpi.
1: Punya mimpi.
2: Berdasarkan mimpi ini sehingga kita mulai melangkah. Jadi kemarin itu kan ini baru ditulis di situ. Kita bilang, oh ini kan baru ditulis ini UMKM.
1: Iya.
2: Ke depan kita merubah jadi IKM.
1: IKM,
2: ya.
1: Naik level.
2: Naik level itu berarti kita harus punya alat penangkapan sendiri. Insya Allah sepakat kita harus bersemangat untuk punya itu. Dan kebetulan memang kita sudah biasa sebenarnya orang Selayar dengan bicara soal bagan, buat bagan itu kita orang Selayar biasa.
1: Kecil.
2: Jadi nanti lihat ke depan pasti kita akan punya. Dan dia akan berubah jadi UKM menjadi IKM.
1: Insya Allah, kita aminkan ya. Berarti yang sukses bukan ibu-ibu, tapi Bu Vivi. Yang punya semangat luar biasa ya, fighter
2: bakar kami
1: setiap hari ya. Setiap hari pokoknya Selayar.
2: Barat kami ini apa? Ibu Vivi ini apa loh? Minyak tanah tinggal siram. Kami dibakar,
1: semangatnya dibakar kompor ya. Kompor gas ini pasti. Jadi luar biasa semangatnya. Tapi terima kasih Ibu Vivi dengan semangat yang luar biasa. Tadi ibu-ibu rumah tangga yang hanya ngurus, oh iya keperluan suami, anak, selesaikan. Waktu 19 jam itu dibiarkan begitu saja, tapi ini ada kesibukan yang luar biasa. Tempat ini kecil, Bu. Mungkin ada hibah dari Bu Yanti ya, untuk lahan, seandainya naik level.
2: Iya, jadi ya dari Disperindak sama bekerja sama dengan kerajinan. Mereka kemarin mau bangun soal rumah produksi, jadi sudah ada lihat lahan. Cuman kemarin pas Zoom, lahan yang pertama itu belum memenuhi syarat.
1: Kecil.
2: Jadi, ya kecil. Okay. Jadi ini mereka sementara tunggu itu kebetulan lagi ada mau tinjau lahan yang baru untuk rumah produksi.
1: Wah luar biasa, Kak Vivi. Ini kan sudah ada nih. UMKM yang bergerak luar biasa sekali, dan pemasaran ini yang harus kita, walaupun sudah ada sampai ke luar negeri ya, tapi dekat-dekat kita dulu lah yang harus diperhatikan. Kak Vivi atau teman-teman yang lain mempromosikan atau tidak? Kalau mempromosikan, proses promosinya ini seperti apa?
3: Jadi kita mencari buyer sih sebenarnya, Kak. Kita mencari buyer untuk mereka bisa mendanai dan juga mereka bisa membantu juga menjadi supplier dari hasil produk ini. Sementara kita masih mencari-cari sih, Kak, karena kebetulan juga bahan baku kan masih terbatas nih. Dalam bulan Juni ini ya, semoga ya Ibu Yanti ya, kita bisa pengadaan untuk bahan baku dan menjawab kebutuhan-kebutuhan buyer yang sudah kita dapat sih sebenarnya. Sudah beberapa yang kami dari rumah BUMN juga kami sudah dapat. Mereka mau siap untuk membantu juga pemasaran, dan juga mereka akan membeli produk-produk dari komunitas ini karena cukup banyak ya, Kak ya.
1: Mungkin salah satunya adalah dengan kita punya OPD-OPD yang begitu banyak ya. Kita bisa tawarkan ke pimpinan OPD, lebih khusus di ruangan mereka itu disiapkan tempat cemilan tradisional lah. Ada juga nih ikan teri kita yang ada di situ. Jika ada tamu yang dari luar daerah mampir, langsung bisa mempromosikan ini produk kami gitu ya. Ya nantilah diusahakan Bu Vivi sama teman-teman di OPD-OPD lingkup pemerintah Maluku Tenggara, Kota Tual tuh seperti apa. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua ya untuk mempromosikan, termasuk kami juga RRI wajib untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual melalui sajian siaran kami seperti ini, UMKM Bicara. Kalau seandainya besok rusak, selain yang 50 kilo itu, kalau ada lagi 500 kilo itu, ada lagi yang melakukan permintaan, ini saya kasih bombardir dulu nih, biar jantungnya tidak terlalu deg-degan amat ketika menghadapi yang lebih, wah gitu. Kalau ada lagi yang meminta dengan sebanyak itu lagi, Ibu Yanti siap atau tidak kini
2: ya,
1: sama
2: kami
1: teman-teman?
2: Kami harus siap, karena ini kan komitmen dan ini yang kita sudah jadikan untuk sebenarnya membantu kami orang Selayar sendiri ketika ikan di Selayar itu banyak. Ketika kan karena kalau puri itu ketika musim bisa ton. Jadi untuk menjawab kami punya ikan itu tidak terbuang dan harganya murah di pasaran, kita harus mampu menjawab itu. Dan ini sudah jadi komunitas karena kan perekonomian. Jadi ikan puri itu kan selama ini ibu-ibu dorang harus tahu bahwa ikan puri yang kami kalau sudah banyak itu ternyata dia ke sana itu harganya turun.
1: Betul.
2: Ikan puri itu dia turun.
1: Ke pasar ya maksudnya?
2: Iya, harganya turun. Jadi kita cari cara bagaimana lagi untuk ikan puri itu dia tetap dengan standar yang atas. Makanya ketika dia harus lebih dari itu kita harus terima. Karena sebenarnya itu income ke kita punya desa dan diri sendiri. Kita harus bantu kita punya suami, punya nelayan. Hasil ikan itu jangan dia offer di pasaran, tapi dia harus punya harga itu ada. Dia melimpah tapi harganya tetap stabil. Makanya tetap terima.
1: Kendalanya apa? Ini sudah berjalan berapa bulan ini?
2: Ini sudah dari tahun 2024.
1: 24. Ada kendala apa sih yang dihadapi dari awal hingga saat ini?
2: Kendala itu karena musim juga itu ya.
1: Musim itu.
2: Puri terus. Kita cari batok kelapa ini.
1: Iya.
2: Katong harus ke pasar itu agak susah. Katong harus baku kejar dengan orang lain. Jadi kalau katong butuh, katong harus pesan jauh hari sebelum itu. Apalagi pada saat buat pengasapan ini butuh batok kelapa yang sangat banyak. Terus katong
1: alat. Oh, jadi itu. Batok kelapa ini dibeli?
3: Dibeli, makanya kita lagi sementara ini kak cari pemasok ya untuk khusus.
1: Saya aja karena di kebesar itu paling banyak ya. Di kebesar itu banyak pohon.
2: Bisa kolaborasi
1: ya. Ada pembuatan kopra kan, jadi nanti kami akan perkenalkan pelaku usaha kopra yang dagingnya diambil tapi batoknya dibuang. Jadi nanti saya akan antarkan Bu Vivi juga ke sana. Kita saling sambung menyambung hal-hal yang positif ya. Oke, lanjut Bu. Tadi itu kesulitan itu kesulitan.
2: Kesulitan
1: yang
2: itu ya batok kelapa. Terus karena alat juga terbatas. Sehingga kalau kita produksi yang dalam jumlah banyak itu memang butuh alat. Karena alat yang ada ini dia belum bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Kemarin Ibu Vivi sedang mengusahakannya untuk penambahan 5 alat untuk menjawab 500 kilo itu. Kita masih butuh alat, masih butuh apa vakum sealer. Terus kita memang masih butuh banyak hal sih. Masih banyak-banyak.
1: Udah bilang aja butuh apa, hitung satu-satu.
2: Termasuk juga kalau mau jujur termasuk modal uang. Ya karena
1: kan semuanya sudah ada, modal uang lagi untuk apa? Kita sudah punya oven dari Bu Vivi, apalagi beli garam ya. Iya.
3: Bahan baku sih sebenarnya kak untuk ikan kan beli lagi dari nelayan.
2: Ikan itu kalau dengan harga mahal kan tadi saya sudah bilang kalau satu blong dengan modal 1.200.000. Itu kan
1: Satu blong itu biasanya berapa kilo?
2: Dalam satu blong itu ibu-ibu di pasar satu blong itu berapa kilo?
4: Satu blong itu dalam satu itu sesuai dengan dorong punya blong yang pakai ada yang 40 kilo.
2: Oh jadi dia berkisar sampai 40, 35 sampai 40 kilo.
1: Satu juta lebih.
2: Sekarang ini di pasaran masih harga 1.200.000. Karena ikan kan tidak.
4: Jadi kita beli saja 10.000 satu.
2: Tidak selalu ada ini toh, tidak selalu ada ikan puri, makanya harganya seperti itu. Tapi ketika bulan-bulan ke depan, mungkin bulan Oktober.
1: Baru melimpah itu ya.
2: Oktober, Agustus itu baru ikan musimnya. Puri mulai melimpah di situ.
1: Wah, kayaknya kita juga harus diajak ya bagaimana cara

0: Jadi lebih efektif ya, lebih efektif. Ada suaminya di sana, ada istrinya di sana, dan bahkan ada anaknya juga di sana. Ini kan ada kampung tetangga ini, Bu Vivi, Kak Yanti. Ini dilibatkan atau tidak ini kampung-kampung tetangga sekitar?
1: Untuk sementara ini.
2: Untuk sementara belum ya. Iya, karena memang untuk jumlah pelaku UMKM yang ada di sini lumayan ya, lumayan banyak. Ada keluarga mereka juga, jadi bisa saling membantu seperti itu. Makanya kita belum melibatkan, tapi seandainya kalau memang komunitas atau hasil dari produk ini semakin besar, pemasarannya juga semakin baik, ya mungkin kita akan hire juga teman-teman dari desa yang lain.
0: Kita ngomong dari tadi tentang cara penangkapan, bikinnya bagaimana, cara produksinya, dan sampai-sampai cara merekrut karyawan baru bagaimana kalau sayapnya sudah lebar ya. Tapi saya belum merasakan bagaimana rasanya.
2: Harus coba sih.
0: Kalau saya belum merasakan bagaimana saya bisa menggambarkan rasa itu ke pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan perjalanan kami berkunjung ke Ohoi atau Desa Selayar untuk melihat langsung proses pembuatan ikan teri asap. Rasanya seperti ikan teri asin atau crispy atau ikan puri baretang ya, atau seperti apa rasanya. Saya akan coba ikan teri yang dari tadi kami bahas, ikan teri asap ini. Ada berapa varian rasa sih Kak Yanti?
2: Original baru, aja baru satu, original, satu.
0: Baru ya. Iya. Tapi rencana mau di bikinkan rasa yang banyak ya.
1: Angka ikan yang
0: oke, kita coba kita dulu. Mana? Udah satu aja enggak apa-apa. Satu aja. Oh, jadi
2: ini untuk packagingnya.
3: Oh iya, packagingnya.
2: Iya.
1: Nah, ini packagingnya
0: ini dapat sudah satu ya segini atau harus perlu ditimbang lagi?
2: Itu dia 250 gram.
3: Oke. Okay.
2: Untuk 250 gram.
0: Ini yang baru kita panggang tadi seperti ini hasilnya. Luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada ikan teri yang diasap dan hasilnya seperti ini. Dan Anda bisa mendengar suaranya garing sekali, tapi saya mau coba dulu rasanya gimana. Hanya ada satu varian rasa ya. Kak Vivi, original. Tapi ada apa tadi, ada bumbu apa itu?
4: Garam.
0: Bumbu garam. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat tahu. Ini cocoknya makan sama suami. Suami itu menu tradisional. Mungkin dari Buton, dari daerah lainnya, juga dari kami di Kepulauan K. Ntar saya makan dulu.
4: Gimana, Kak?
0: Lebih nikmat ini sih ya, gurih. Ketimbang yang goreng kan pasti pakai minyak lagi ya. Akhirnya kita yang sudah sehat, ada kolesterol dikit ini, kalau makan yang goreng kan sayang bagus ya. Jadi saya tawarkan untuk Anda yang memang menjaga kesehatan, tidak makan makanan yang berminyak, goreng-gorengnya ingin lebih khusus. Nah, makanya ikan teri asap dari Selayar, Maluku Tenggara. Asik. Saya mau dong, saya bawa pulang. Boleh ya?
2: Boleh.
0: Ini halal loh, ini halal. Maksudnya halal untuk saya bawa pulang gitu. Tapi kalau Anda mau coba, silakan sekali lagi datang ke Ohoi Selayar. Datang di mana ini, rumah siapa?
1: Ibu Yanti Wabula,
0: tanya aja. Satu Ohoi Selayar tahu di mana kediaman Ibu Yanti Wabula. Jadi pengen cari ikan
1: di sini, teri
0: asap. Depan jalan, dapat langsung ikannya. Oke. Ini nanti dibungkus, saya mau makan sama keluarga nanti di rumah. Jadi, ntar saya habiskan dulu ininya. Bu Vivi udah coba belum?
2: Udah, sering sih.
0: Setiap hari?
2: Sering, setiap visiting, coba pasti.
0: Ada kendala yang ditemui, dihadapi ibu-ibu? Tadi beberapa sudah disampaikan. Semangat apa lagi nih yang mau diberikan untuk ibu-ibu biar lebih fighter lagi ke depannya?
2: Ya mungkin nanti untuk pengelolaan keuangannya, manajemen keuangannya itu kita akan bantu juga. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk teknik pemasaran. Kan sekarang era digital ya, jadi pemasaran itu bisa melalui media-media digital, media sosial. Jadi kita akan melakukan pelatihan-pelatihan itu kepada pelaku UMKM supaya mereka juga bisa fasih dalam penggunaan media sosial untuk pemasaran.
0: Tak terasa sudah hampir 60 menit kita bersama di Ohoi Selayar, komunitas UMKM Selayar. Ikan teri jangan hanya digoreng atau dijemur, tapi juga harus dibikinkan satu produk yang istimewa, lain dari yang lain. Di Selayar sudah ada ikan teri asap. Nanti saya akan hadir juga.

0: untuk Anda pendengar dan pemirsa proses pengasapan. Karena tadi Bu Yanti keberatan, ini nih bahan-bahan apa sih untuk pengasapan yang batok kelapa sulit didapat. Nah, ada tawaran kerjasama dari Politeknik Perikanan Negeri Tual. Di lain kesempatan saya akan hadir untuk Anda, masih bersama dengan Bu Yanti juga. Satu pesan nih Kak Vivi untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, biar lebih fighter lagi, lebih sukses lagi seperti teman-teman yang memproduksi ikan teri asap saat ini yang hanya beberapa tahun hitungannya tapi pesanannya sudah dari luar negeri. Silakan Kak Vivi.
1: Pesannya ibu-ibu tetap semangat sih, tetap semangat, harus nyetok lebih banyak lagi supaya ketika ada buyer yang datang untuk pembelian produk itu tetap ready gitu stoknya. Kemudian ibu-ibu juga kalau bisa lebih banyak kolaborasi. Jadi saya tuh selalu menganjurkan kepada pelaku UMKM untuk selalu terlibat dalam kegiatan apapun. Ya, itu juga menjadi media promosi untuk ibu-ibu. Ibu-ibu juga bisa punya banyak pengalaman ketika berkolaborasi dengan berbagai macam pihak ya. Di Maluku Tenggara sendiri itu kita banyak sekali kegiatan. Dan saya berharap ibu-ibu juga lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, technical skill dan sebagainya. Seperti itu.
0: Oke, kita harapkan juga tangan dingin dari Bu Vivi dan teman-teman di rumah BUMN Telkom Maluku Tenggara Kota Tual bisa menjamah ini semua UMKM yang ada di Maluku Tenggara, lebih khusus yang ada di desa-desa atau ohoy-ohoy ya, seperti ya, di Selayar. Bolehlah kita kayak ke Besar ya, atau kita ke Dobo, kita diajak ya. Dari Bu Yanti, mimpi yang begitu besar dengan izin Allah sedikit demi sedikit sudah terjawab dengan kerjasama yang luar biasa dari Kak Vivi dan juga dari pihak-pihak lainnya, dari Politeknik, dari Disperindag Kabupaten Maluku Tenggara. Sampaikan lagi apa kekurangannya, saya berikan kesempatan deh, kasih tahu gitu.
2: Silakan
0: ruangnya saya kasih gitu.
2: Ya, kekurangannya itu banyak sebenarnya. Pertama, kita punya kemasan kurang, terus alat juga kurang. Terus kita mau mendapatkan hal yang lain. Rencana kan mimpi ibu-ibu nih ke depan harus punya dipatenkan ini.
0: Yeah.
2: Dia mau haknya, dia mau butuh paten-patenkan. Dia punya, kami punya usaha haki maksudnya. Itu kita butuh banyak hal seperti rumah produksi dan lain-lain. Jadi memang kami sangat butuh perhatian dari pemerintah terkait dengan ini karena kami lagi berproses untuk label halal. Jadi itu alat itu. Alat itu lebih penting, terus vakum sealer, kemasan, itu yang kami paling perlu.
1: Ya, kita juga butuh ini sih Kak, kalau bisa rumah produksi yang standar ekspor. Karena memang kita mempersiapkan nih komunitas ini untuk produk ekspor sampai ke luar negeri. Seperti itu, jadi kita butuh dukungan dari pemerintah daerah, dari provinsi sampai pemerintah pusat untuk melihat komunitas dari OE Selayar ini, produknya ikan teri asap. Semoga kedepannya dengan adanya kolaborasi, bantuan-bantuan yang diberikan, ya kita bisa mewujudkan itu untuk ekspor produk ikan yang dari Maluku Tenggara, seperti itu.
0: Ini sangat luar biasa sekali, kita memanfaatkan apa yang sudah kita miliki, kekayaan alam laut kita, ikan yang melimpah di Ohoy Selayar. Dan ibu-ibu dari UMKM apa sayang?
2: Komunitas? UMKM Selayar. Komunitas Selayar Food.
0: Oh, komunitas mulai belajar Selayar promosinya food dari sekarang ya. Kami kasih ruangnya. Tapi hari ini kita bersama, besok kita akan bersama lagi biar lebih maju lagi. Karena kalau semakin maju kita mempromosikan, ibu-ibu makin semangat, Bu Vivi. Yeah. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama adalah mempromosikan produk-produk dari Ohoy Selayar, lebih khusus dari komunitas UMKM Selayar dengan ikan
3: teri asin.
0: Saya ingatnya teri asin karena memang kita sudah terbiasa dengan teri asin ya. Yeah. Nah, ini yang baru, akhirnya kita harus datang dan menikmati ikan teri asap itu di Desa Selayar Maluku Tenggara. Dan untuk Bu Vivi, terima kasih waktunya sudah mendampingi ibu-ibu. waktunya juga sudah banyak bercerita dengan kami di UMKM Bicara RR Ritual. Kayanti, salam untuk semua ibu-ibu hebat yang luar biasa yang dari jam 9 pagi sampai jam 10 menyiapkan hidangan untuk keluarga tercinta. Sisanya berada di sini nih, ya, komunitas ya. Ini yang luar biasa. Kami doakan semoga mimpinya terwujud, tercapai. Ada tangan-tangan Tuhan yang lain yang datang untuk membantu berjuang bersama komunitas ini. Dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi saya tawarkan untuk Anda yang ingin menikmati ikan teri asap, jangan cuma ikan teri goreng atau asin atau crispy, atau kami menu tradisional di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua adalah ikan puri baretang ya. Bukan kita tinggalkan, tapi coba kita nikmati varian yang baru dulu, walaupun baru hanya satu rasa yaitu original ya. Di hari esok mungkin ada varian yang baru lagi dari Bu Yanti atau dari Bu Vivi dari rumah Telkom BUMN Maluku Tenggara Kota Tual. Nanti kami ajak Anda lagi berkunjung ke Ohoi atau Desa Selayar Maluku Tenggara untuk menikmati ikan teri asap produksi komunitas UMKM Selayar. Akhirnya dari Desa Selayar Maluku Tenggara, saya Mat Doan Fatmawati, kita berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Iya, demikian UMKM Bicara, ngobrol santai seputar produk lokal dan peluang usaha dari komunitas UMKM Selayar, dan kami ya akan sajikan dan menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pengajian Al-Quran, Tarhim serta Ajan Maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Selamat malam pendengar. Ya, senang sekali masih bersama kami di Perusahaan Ritual, dan kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga amalan-amalan yang dilaksanakan juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati,

0: Pemerintah daerah pada dasarnya terbuka bagi siapapun yang punya niat baik dan punya tujuan membangun negeri ini.
1: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Sumulaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Impex Corporation kembali luncurkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat desa Lermarang. Pemda Tanimbar terbuka.

0: Bagi siapapun yang berniat baik untuk bangun Tanimbar. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi Revalu dan William Dosen Kenikeristi. Inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Inpex Corporation kembali luncurkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Desa Lermatang. Bantuan fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi para penerima. Hal itu disampaikan Manajer Sosial Performance and Land Acquisition Dian Vanaratna Dewi menyusul bantuan fasilitas kesehatan yang digelontorkan khusus bagi masyarakat di Desa Lermatang. Program ini diharapkan menjadi modal sekaligus bentuk kolaborasi yang dibangun bersama pemerintah desa, masyarakat, serta impact masela. Ini kata dia dinilai sangat sederhana, namun bukan soal kesederhanaan program sebagaimana dimaksud, namun harapannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu perlunya dukungan dan kerjasama seluruh masyarakat sehingga sebagai program yang sedang dan dapat yang akan diluncurkan berjalan aman tanpa hambatan. Lembaga Adat Tanimbar juga negeri di tengah arus investasi lambat namun pasti. Pergerakan investasi mulai menuju ke Kepulauan Tanimbar melalui proyek strategis nasional Blok Masela. Di tengah situasi ini, pertemuan akhirnya dilaksanakan dengan menghadirkan Direktur Bangkit Prestasi Insani dan sejumlah tokoh adat di Tanimbar yang menjadi tanda lahirnya semangat kolaborasi guna menjaga daerah di tengah situasi yang tidak menentu. Pertemuan ini dipusatkan di rumah kediaman tokoh adat Labertus Fenan Lampir dengan melibatkan manajemen PT Bangkit Prestasi Insani. Pada kesempatan itu, Direktur PT Bangkit Prestasi, Iman F. Noya, menyampaikan kegelisahan sekaligus harapannya terhadap masa depan Tanimbar. Dia memahami jika dampak besar akan terjadi ketika industri ini dioperasikan. Diakuinya, jika dampak besar ya, dioperasikan. Diakuinya jika selama bertahun-tahun ia melihat daerah di Maluku sangat potensial, namun selalu saja dipinggirkan. Selama ini pembangunan terus dinilai dari kota, padahal pembangunan perlu dimulai dari pulau guna menopang kegiatan pembangunan. Karena jika tidak, maka Maluku secara keseluruhan akan tetap terpinggirkan. Selama ini pembangunan terus dinilai dari kota, keseluruhan akan tetap, maksud kami, ia mengatakan masuknya investasi besar di Tanimbar perlu diantisipasi sejak dini, terutama dari bidang sosial budaya, karena potensi gesekan akibat masuknya ribuan tenaga kerja yang datang dari luar daerah. Menurutnya lapisan pertama yakni AFAD, berturut-turut kepolisian dan TNI. Ia menjelaskan konsep pengembangan yang dibawa pihaknya tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan adat, namun sebaliknya BPI dan lembaga adat akan berjalan bersama masyarakat adat sehingga keberlangsungan pembangunan dapat berjalan harmonis. Sementara itu Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tanimbar Selatan Libertus Finan Lampir menyambut baik kolaborasi gagasan tersebut. Menurutnya kehadiran investasi sangat penting untuk masa depan daerah, namun adat dan budaya tak boleh diabaikan. Ia mengaku jika perhatian terhadap lembaga adat masih minim, padahal adat menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat di Tanimbar. Di tempat yang sama, tokoh adat lainnya Lasarus Larat masih menegaskan hukum adat memiliki posisi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Tanimbar. Ia menilai tatanan adat yang diwariskan para leluhur telah ada dan hidup ratusan tahun dan tidak tergerus oleh kepentingan luar. Menurutnya, penguatan hukum adat justru akan membantu menciptakan stabilitas bagi keamanan daerah, bagi Lesarus, proyek strategis nasional seperti Blok Masela harus mendatangkan berikan bagi masyarakat Tanimbar dan bukan sebaliknya. Saudara, Pemda Tanimbar terbuka bagi siapapun yang berniat baik untuk bangun Tanimbar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berkomitmen menciptakan sumber daya manusia SDM lokal yang berdaya saing global. Itu pun melalui siapapun yang berniat baik untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Katrina Ratuanak, saat ditemui di ruang kerjanya terkait kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani BPI di Bumi Donlot, Kamis 4 Juni 2026. Sebab menurut Wakil Bupati, Pemda Kepulauan Tanimbar pada dasarnya selalu terbuka bagi siapapun termasuk sepihak swasta yang berniat baik untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan memiliki niat yang tulus. Itu pun bukan hanya PT BPI, namun siapapun yang punya niat baik. Kepulauan Tanimbar di tahun sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan Petrotekno dan menghasilkan tenaga untuk welder sebanyak 10 orang. Dan selaku wakil bupati baru saja terdapat informasi bahwa ada 2 anak Tanimbar dari program tersebut saat ini sedang mengurus kelengkapan dokumen untuk diberangkatkan bekerja ke Qatar.
1: Pemerintah daerah pada dasarnya terbuka bagi siapapun yang punya niat baik dan punya tujuan membangun negeri ini. Lalu terkait dengan PT BPI, mereka sudah melapor diri dan pengenalan mereka sudah lakukan bersama dengan pemerintah daerah. Dan pada dasarnya pemerintah daerah menyambut baik. Intinya begini, siapapun yang masuk ke sini wajib hukumnya menaati asas. Yang kedua, aturan itu adalah hal yang utama. Yang ketiga, mereka mau melatih anak Tanimbar kan? Dan apa yang mereka latih ini intinya adalah tenaga yang ada pada saatnya bisa digunakan.
0: Ini membuktikan bahwa anak Tanimbar punya kemampuan luar biasa jika dibentuk dengan baik. Dengan demikian, Wakil Bupati berharap kesuksesan ini menjadi motivasi besar bagi generasi muda Tanimbar lainnya untuk melihat peluang kerja yang luas di luar negeri. Sedangkan untuk kehadiran PT BPI, Wakil Bupati menekankan bahwa visi utama dirinya bersama Bupati sejak masa kampanye adalah penguatan SDM yang terintegrasi langsung dengan dunia kerja, link and match. Sebab Pemda Tanimbar tidak ingin pelatihan hanya berakhir sebagai seremonial pembagian sertifikat. Saudara, DPRD Tanimbar setuju Pemda Tanimbar melalui BPI siapkan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui rapat dengar pendapat hearing dan rapat paripurna untuk membicarakan skema penyerapan tenaga kerja lokal resmi menyatakan dukungannya terhadap kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani BPI dalam mempersiapkan sumber daya manusia SDM di Tanimbar Jumat 5 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Murilkosu dalam keterangannya menjelaskan bahwa saat hearing dengan pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Tanimbar telah dijelaskan bahwa kehadiran BPI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah diakomodirkan, dikoordinasikan sejak awal bersama Wakil Bupati Dr. Juliana Katrina Ratuanak. Sehingga pada prinsipnya DPRD tidak berkeberatan terhadap kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Rapat yang dilakukan, rapat hearing, rapat paripurna dalam rangka hearing untuk membahas berkaitan dengan kehadiran BPI ini, pada prinsipnya DPRD tidak berkeberatan ya. DPRD tidak berkeberatan terhadap kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh DPRD yaitu.
0: Lanjut cek Dabrampri, dalam pertemuan tersebut DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menitipkan 3 poin rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh Pemda. Di antaranya yang pertama, jaminan penyerapan kerja yang telah dilatih harus dipastikan mendapat pekerjaan, bukan hanya sekedar dilatih lalu dilepas. Yang kedua, Pemda diminta mengupayakan kerjasama dengan pihak impact untuk menampung tenaga kerja hasil binaan Pemda dan BPI dan IMPEK agar proses penataan dan pelatihan tenaga kerja yang berkaitan dengan BPI dapat difasilitasi. Untuk itu, menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sekda Prampi menegaskan bahwa langkah awal yang sedang berjalan saat ini adalah verifikasi data pelamar dari tingkat kecamatan dan desa.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.

Karena persoalan sampah di Kota Somlake dan sekitarnya tidak dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Untuk penanganan sampah yang semakin hari semakin numpuk di Kota Somlake, penanganannya perlu dibutuhkan sebuah kolaborasi lintas sektor yang dimulai di tingkat pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, sampai kepada RT RW dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kepala Bidang F. Watu Tamata dalam keterangannya di Somlake mengatakan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai menangani pengelolaan sampah menjadi salah satu persoalan mendasar yang menghambat penanganan sampah di Kota Somlake. Karena itu seluruh perangkat wilayah harus bekerja sama secara aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Watu Tamata lebih lanjut menjelaskan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengendalikan pengangkutan, yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk memilih dan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat langkah-langkah yang jika pendek melalui sosialisasi yang berkesinambungan, pengawasan lingkungan yang lebih intensif, serta gerakan pilihan sampah rumah tangga secara masif dan dilakukan secara rutin dan konsisten agar dapat mengubah perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmikan dua fasilitas strategis di Makatiang untuk menggenjot sektor pendidikan dan kesehatan. Komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam meningkatkan fasilitas sumber daya manusia dari level di tingkat desa terus digenjot. Hal ini dibuktikan dengan peresmian dua fasilitas vital sekaligus, yakni gedung PAUD Toi Tanwan dan gedung Posyandu Desa Makatiang pada Sabtu 6 Juni 2026. Peresmian strategis ini dilakukan oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa yang ditandatangani dengan penandatanganan prasasti. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Juliana Ciharatuanak, Ketua TPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Seran Amelinda Jawarisa. Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa dalam sambutannya mengatakan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah desa, TPPKK desa, para kader posyandu, tenaga pendidik serta seluruh elemen masyarakat Makatiang yang telah berkolaborasi mewujudkan pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter. Bupati Kepulauan Tanimbar lanjut menjelaskan diharapkan kedua gedung baru tersebut bisa langsung dihidupkan dengan berbagai aktivitas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Gedung ini harus dihidupkan dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Ruangan-ruangan harus penuh dengan semangat belajar, semangat melayani, semangat berbagi pengetahuan dan semangat membangun generasi yang lebih baik. Bupati menitipkan pesan khusus pada para guru PAUD untuk mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta kepada para kader posyandu agar terus melayani dengan tulus. Para orang tua juga diajak untuk terlibat aktif dalam tumbuh kembang anak.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Sebelum pisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Impact Operation kembali luncurkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat desa Lermatang. Pemda Tanimbar terbuka bagi siapapun yang berniat baik untuk bangun Tanimbar. Mewakili pekerja yang bertugas, saya Raffi menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar Setia Resum lagi. Apa kabar semuanya pendengar? Tentu bahagia kepada Anda ya, karena Anda sudah mendengar program siaran Resum lagi dari pagi hingga saat ini pendengar. Dan untuk ketuan Anda di shift terakhir ini adalah teman Raffi dan Willy Anderson Kani Kriste. Pendengar kita jelang warta berita daerah produksi pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual jam 19.00 waktu Indonesia Timur.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tuala.
1: Kepala BMKG Maluku Tenggara, Tovianus J. Zadrak, memastikan gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi 8 Juni tidak berdampak di Kepulauan KI. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Senin 8 Juni 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Dibi Kalmaskosu dan Petu Sailolin, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Kepala BMKG Maluku Tenggara, Oktavianus J. Zadrak, memastikan gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi 8 Juni tidak berdampak di Kepulauan KI. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini tercatat guncangannya terasa di beberapa wilayah di Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan pusat gempa seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Sadrak menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan panik dalam menyikapi setiap informasi atas peristiwa gempa yang terjadi di Filipina. Ia menjelaskan sesuai hasil analisa yang dilakukan, aktivitas kegempaan di wilayah Maluku terus terjadi setiap hari. Namun mengingat kekuatannya berskala kecil, maka guncangannya nyaris tidak terasa.
2: Tidak perlu kita yang ada di daerah Kepulauan KI ini menjadi resah. Yang jelas untuk wilayah Maluku, terutama Kepulauan KI, ya tidak berdampak. Namun perlu diketahui juga bahwa aktivitas kegempaan di Maluku ini terus terjadi, walaupun dia hanya skala-skala kecil. Aktivitas kegempaan saja itu hampir setiap hari itu ada.
1: Pusat gempa di Maluku diketahui berada di wilayah Kepulauan Banda dengan rata-rata kekuatan magnitudo 3 hingga 4,0. Meski berkekuatan kecil, namun Sadrak mengharapkan masyarakat terus memantau setiap perkembangan terkait kegempaan di Maluku, terutama di Kepulauan KI, melalui informasi resmi dari BMKG sebagai rujukan sebelum beraktivitas. Hal ini bertujuan sebagai referensi dan acuan utama dalam menjalankan aktivitasnya baik di darat, laut, maupun udara. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang melaksanakan seleksi Olimpiade Siswa Nasional Tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual MZ Nuhuyanan lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang terlibat pelaksanaan seleksi Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Proses seleksi berlangsung pada Senin 8 Juni dengan menggunakan sistem daring pada masing-masing sekolah yang terpilih. Pada tahun ini, sebanyak 9 sekolah dasar yang siswanya terpilih melalui penyaringan nasional untuk mengikuti seleksi pada 3 mata pelajaran unggulan, yakni Matematika, IPA, dan IPS. Kesembilan sekolah tersebut terdiri dari SD Negeri 1 Kota Tual, SD Negeri 12 Kota Tual, SD Negeri 15 Kota Tual, SD Negeri 20 Kota Tual, SD Negeri 33 Kota Tual, SD Menora, SD Kristen 1, SD Kristen Taar, dan SD Islam Terpadu Al-Fat. Penjelasan ini disampaikan Nuhuyanan kepada RRI saat lakukan pemantauan di SD Negeri 15 Kota Tual saat pelaksanaan seleksi untuk pelajaran matematika.
4: Dari 9 sekolah yang ada ini, hari ini kita lakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya dan kita berharap siswa ini sudah mengikuti dan melaksanakan tugas tes secara baik. Harap kita tetap berada dalam prestasi mudah-mudahan dan di tahun ini SD kita ini dapat prestasi nanti untuk regional kita akan pelaksanaannya di dinas.
3: Nuhuyanan berharap seluruh peserta seleksi OSN tahun 2026 mampu mampu memberikan hasil yang terbaik, sebagaimana pada tahun sebelumnya. Ia meyakini selama ini pihak sekolah telah mempersiapkan para siswanya dengan optimal sesuai dengan Juknis Pusat. Proses seleksi yang transparan dan ketat merupakan bagian penting untuk mendapatkan hasil murni. Dari 3 mata pelajaran yang diseleksi, masing-masing pelajaran mewakilkan sebanyak 5 siswa. Selama proses seleksi, pengawasan dilakukan secara ketat dengan sistem pengawasan silang antar sekolah. Menurut Nuhyanan, keterlibatan 9 SD di dalam seleksi OSN tahun 2026 bertujuan menjadikan sekolah tersebut sebagai representasi dari kualitas pendidikan di Kota Tual. Usai seleksi, akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil pada akhir Juni 2026 dan seleksi akan dilanjutkan ke tingkat SLTP dan seterusnya. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Saudara, program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah lewat Kemendikdasmen untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas dan berkarakter kuat menyongsong visi Indonesia Emas. Untuk Kabupaten Maluku Tenggara, PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun mengatakan pihaknya mengimplementasikan program ini dengan kearifan lokal masyarakat KI. 7 kebiasaan ini juga membentuk karakter anak sejak usia dini dan membantu memperkuat fondasi etika anak.
5: Anak-anak kita bentuk karakternya, kita biasakan mereka bagaimana mereka mulai dari bangun tidur tepat waktu, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian mereka berdoa, mereka sarapan sehat melalui MBG itu, kemudian mereka berolahraga dengan Senam Anak Indonesia Hebat, kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat, dan terakhir itu mereka tidur cepat. Itu gerakan 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang kemudian kita implementasikan ke daerah dan kita masukkan, kita integrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.
1: Hanubun berharap dengan menerapkan 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat, generasi muda KI bisa menjadi penerus bangsa yang mampu membangun KI di masa depan. Saudara, kepercayaan anggota menjadi landasan utama yang menentukan kemajuan dan keberlanjutan sebuah koperasi. Karena itu pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialli Rahantoknam saat membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Ballroom Hotel Aurelia Langgur minggu kemarin. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas pengawas koperasi dalam mendukung tata kelola organisasi yang sehat dan profesional. Menurut Rahantoknam, koperasi harus mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di tengah perkembangan ekonomi global dan persaingan usaha yang semakin terbuka, koperasi dituntut menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dengan tetap berpegang pada nilai, asas, dan prinsip-prinsip perkooperasian.
6: Pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM selalu terus berupaya mendorong penerapan asas tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi sehingga pada gilirannya koperasi-koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat yang ditandai dengan kelembagaan sehat, permodalan sehat, dan usaha yang sehat. Koperasi yang sehat akan memberikan efek kepercayaan kepada anggota. Kepercayaan kepada koperasi adalah merupakan syarat mutlak agar koperasi tersebut dapat tetap tumbuh dan berkembang menuju ke.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendorong penerapan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut guna menciptakan koperasi yang sehat baik dari sisi kelembagaan, permodalan maupun kegiatan usaha yang dijalankan. Koperasi yang sehat akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan anggota terhadap organisasi. Kepercayaan tersebut menjadi modal utama yang memungkinkan koperasi terus tumbuh, berkembang, dan mencapai kemandirian usaha dalam jangka panjang. Saudara, pelaku UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan perkembangan UMKM. Apalagi mengenai bantuan yang kadang dirasa salah sasaran. Fasilitator rumah BUMN, Vivi Hahuri, mengatakan salah satu hal yang dikeluhkan pelaku UMKM adalah packaging atau material wadah yang digunakan untuk melindungi produk. Biasanya yang diberikan pemerintah daerah adalah wadah bening polos, padahal menurut pelaku UMKM itu tidak menarik dan membuat produk kehilangan nilai jual. Maka dari itu pelaku UMKM lebih memilih berkembang dengan pihak lain seperti rumah BUMN daripada pemerintah daerah lewat dinas terkait.
7: Jadi mereka juga berharap ada kerjasama dari pemerintah. Kemudian untuk penyerahan bantuan juga harus tepat sasaran. Untuk packaging nih, mereka sekarang kan lagi butuh packaging yang full print. Pemerintah biasanya memfasilitasi packaging yang biasa saja. Sementara dari kita rumah BUMN, kita buat perbedaan. Memfasilitasi dengan packaging yang full print. Kemudian sampai standing pouch itu kita bantu fasilitasi. Itu yang membuat masyarakat itu lebih ke kita gitu, ke pemerintah daerah. Mereka lebih merasakan impact ketika kita turun, dan perubahan itu sangat besar gitu.
1: Hauri menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah kepada pelaku UMKM. Padahal menurutnya, jika dibina dengan baik, para pelaku UMKM ini bisa membantu roda ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dirinya berharap pihak rumah BUMN Tual bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan sama-sama mengembangkan UMKM di Kepulauan Kei ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Telkomsel untuk memperluas jangkauan promosi destinasi wisata serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang berkunjung ke Kepulauan Kei. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kanal promosi yang terintegrasi. Selain melalui website resmi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, promosi juga dilakukan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda yang menjadi pusat pemasaran produk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Menurut Tofi, upaya promosi saat ini tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital yang mampu menjangkau pasar lebih luas. Karena itu pemerintah daerah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan informasi pariwisata dan produk lokal secara langsung kepada para pengunjung yang tiba di Maluku Tenggara.
8: Website resmi pemerintah daerah ada pada website-nya pemerintah yang dikelola oleh Diskominfo Maluku Tenggara. Dan sebagai pusat atau sentranya, kita punya Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional, yang juga sudah menampung hasil-hasil produk-produk dari pelaku UMKM ekonomi kreatif. Pasarnya sudah ada. Kami bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi nanti produk-produk unggulan itu kami masuk di dalam satu platform promosinya Telkomsel. Jadi semua pengguna kartu Telkomsel yang masuk di Bandara Karen ikut itu akan terinformasikan tentang daya tarik wisata kita, termasuk ekonomi kelompok ekonomi kreatif dan produk-produknya. Itu sudah kami siapkan.
1: Tofi menjelaskan, melalui kerjasama tersebut, pengguna kartu Telkomsel yang tiba di Bandara Karel Satsitubun akan menerima informasi mengenai berbagai daya tarik wisata di Kepulauan Kei. Informasi yang disampaikan juga mencakup kelompok ekonomi kreatif dan produk-produk unggulan yang dihasilkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap strategi promosi berbasis digital tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi berbagai pihak, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Kei diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Saudara, penegakan peraturan daerah dilalui pendekatan humanis sebelum dilakukan penindakan kepada pelanggar perda. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Maluku Tenggara, Bambang R. Hayan, menjelaskan, rujukan pelaksanaan tugas dalam mengawal peraturan daerah dengan prinsip humanis mengacu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 dan Permendagri nomor 16 yang diaplikasikan di lingkungan masyarakat sesuai latar belakang sosial, dan secara khusus di Maluku Tenggara digalakkan program humanis guna menyikapi pelanggaran yang terjadi di lingkungan publik lewat pendekatan masyarakat dengan prinsip humanis sebelum seorang pelanggar akan ditindak karena mengindahkan arahan yang disampaikan sebab setiap proses penegakan perda tidak dilalui penindakan, namun diawali mediasi secara kekeluargaan.
9: Satpol PP Maluku Tenggara itu berpedoman pada peraturan daerah nomor 03 tahun 2021. Di seluruh Indonesia dengan berpedoman pada Permendagri 16, kemudian masing-masing menerjemahkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Masing-masing punya pendekatan ke masyarakat yang berbeda-beda. Khusus di Maluku Tenggara dengan kondisi adat budaya, kita kemudian punya satu program yang namanya Humanis, melaksanakan tugas melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat. Jadi tidak mengedepankan penindakan, tetapi kita lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan.
1: Rahayan menilai progres pelaksanaan program kegiatan Satpol PP di Maluku Tenggara berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni jika terdapat pelanggaran di masyarakat, Satpol secara langsung melakukan penindakan secara tegas sesuai prosedur, mempertimbangkan perbedaan paradigma terdahulu apabila terjadi, proses penegakan perda dieksekusi secara langsung oleh para penyidik PNS yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihaknya memiliki 3 PNS yang telah memiliki uji kelayakan formal sesuai bidang tugasnya, sejalan disiplin ilmu yang dimiliki. Namun perlu adanya edukasi bagi masyarakat tentang aturan pemerintah yang perlu dipahami optimal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kaidah-kaidah yang perlu ditaati dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan kepentingan umum. Saudara, Wakapolres Tual mengajak pecinta bola dunia untuk cerdas dalam merayakan euforia pesta bola dunia tanpa reaksi yang berlebihan. Hal ini disampaikan Wakapolres Tual Komisaris Polisi Roni Ferdi Manawan jelang pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan mengarah pada konsentrasi massa dan pecinta fanatik setiap klub kebanggaan masing-masing. Namun kegembiraan oleh setiap fans klub kecintaannya perlu dibarengi semangat kebersamaan dan persatuan di wilayah hukum Polres Tual dan menjadi pendukung yang elegan serta bijak menyikapi pesta ini, sehingga kegembiraan ini tidak mengarah pada dampak instabilitas yang akan mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas publik dan merugikan semua orang.
10: Kalian kepolisian terhadap mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat, terkhusus Kota Tua, pada saat pelaksanaan sepak bola dunia nanti, kalian kepolisian berharap seluruh masyarakat mensukseskan kegiatan ini dengan cara-cara yang hindari serapat mungkin hal-hal yang membuat terciptanya yang hikmah sebagai masyarakat. Mari kita jadi penonton yang simpatik, bukan yang fanatisme berlebihan, sehingga kalau kita menjadi fanatik yang berlebihan, kita akan jadi radikal. Kalau kita bersifat radikal, maka kita akan menganggap bahwa prinsipa yang dibuat, prinsipa yang harus jadi, sehingga pada saat apa yang diharapkan pada fans yang kita jagokan tidak sesuai dengan perspektif yang kita inginkan, maka disitu akan terjadi hal yang akan menimbulkan hal yang berbahaya negatif.
1: Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat baik di Kota Tua dan Kepulauan KI secara umum bersatu padu menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing serta menyukseskan event internasional ini secara sehat dan bertanggung jawab, menjadi pendukung tim yang responsif, menjamin pelaksanaan Piala Dunia berjalan aman, damai, dan lancar sesuai cita-cita semua pihak dan berdampak positif terhadap kemajuan daerah dan perkembangan olahraga di tanah air. Saudara, euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat di Kota Tual dan wilayah sekitarnya melalui berbagai kegiatan olahraga dan sosial yang digelar selama berlangsungnya turnamen. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menegaskan, sepak bola merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk mempersatukan masyarakat dunia. Kusnaini juga mengatakan pertandingan sepak bola mampu mempertemukan berbagai bangsa tanpa memandang latar belakang politik, budaya, maupun agama. Menurutnya olahraga tersebut mengajarkan masyarakat untuk menikmati persaingan secara damai, sportif, dan penuh semangat persaudaraan.
11: Tapi terlepas dari itu, memang Piala Dunia ini sangat penting ya. Nomor satu, Piala Dunia itu bagian dari upaya kita mempersatukan dunia. Jadi sepak bola itu salah satu cara yang paling ampuh untuk mempersatukan dunia. Dalam keadaan Amerika perang lawan Iran, bayangkan Iran main di Amerika. Bayangkan coba, Iran main di Amerika padahal bola mempersatukan. Kemudian sepak bola itu juga banyak mengajarkan hal-hal yang sulit diajarkan di tempat lain. Soal respect, bagaimana pemain menghormati wasit, bagaimana pemain menghormati lawan.
1: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tual, Usman Borut, mengatakan hampir seluruh masyarakat ingin terlibat dalam menyukseskan momentum Piala Dunia 2026. Tingginya partisipasi warga dalam berbagai kegiatan yang digelar menjadi bukti besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Usman menilai, olahraga merupakan sarana yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan memperkuat rasa kebersamaan. Karena itu momentum Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk membangun semangat persaudaraan serta mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.
12: Hampir seluruh masyarakat di pelosok tanah air termasuk sampai di pedesaan itu ingin melibatkan diri dalam mensukseskan ya pesta olahraga dunia ini. Melalui Piala Dunia ini tentu saja pemerintah daerah sangat berharap bahwa momentum olahraga ini bagian untuk memotivasi generasi muda kita, pemuda kita untuk bisa mengekspresikan dirinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan maupun event-event olahraga.
1: Pemerintah daerah berharap antusiasme masyarakat dapat terus terjaga sepanjang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Selain menjadi ajang hiburan, turnamen tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, serta menumbuhkan nilai persatuan dan toleransi, khususnya bagi generasi muda. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samblaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Aru yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dijadwalkan kembali ke Dobo pada 21 Juni 2026. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kepulauan Aru, Fahrul Beder. Beder mengatakan seluruh jemaah haji asal Kepulauan Aru telah menyelesaikan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Setelah itu mereka bersiap menuju Madinah untuk menjalani ibadah Arba'in selama 8 hari atau 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Berdasarkan jadwal dari Embarkasi Makassar, jemaah yang tergabung dalam kloter 26 akan berangkat dari Bandara Madinah pada 19 Juni 2026 dan tiba di Makassar pada 20 Juni 2026. Pada hari yang sama, jemaah haji asal Aru akan melanjutkan perjalanan ke Ambon dan diperkirakan tiba di Bandara Patimura sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Setibanya di Ambon, para jemaah akan beristirahat di asrama haji Waiheru sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Jika jadwal penerbangan berjalan sesuai rencana, jemaah asal Kepulauan Aru akan diterbangkan ke Dobo pada 21 Juni 2026 dan disambut oleh pemerintah daerah serta panitia.
13: Insya Allah jamaah haji sesuai jadwal yang telah kami terima dari Embarkasi Makassar, jamaah haji kloter 26, yaitu termasuk jamaah haji Kabupaten Kepulauan Aru akan berangkat dari Madinah tanggal 19 Juli sampai di Bandara Makassar.

0: dan hari itu juga bertolak ke Ambon. Pemberangkatan ke Kabupaten Kepulauan Aru itu insya Allah pada tanggal 21 kalau memang ada penerbangan, berarti jamaah akan langsung diterbangkan ke Dobo dan melakukan acara penerimaan.
1: Fairul memastikan seluruh 7 jemaah asal Kepulauan Aru yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan dalam kondisi sehat dan telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia berharap mereka dapat kembali dengan selamat menjadi haji yang mabrur serta kuota haji untuk daerah tersebut dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Aru pada Senin 8 Juni 2026. Perakirawan BMKG Kabupaten Kepulauan Aru, Adri kepada RRI mengatakan, meskipun saat ini wilayah Kepulauan Aru mulai memasuki musim kemarau, kondisi cuaca masih cukup bervariasi. Secara umum cuaca didominasi cerah, namun masyarakat tetap diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dijelaskan kecepatan angin berkisar hingga 10 knot dengan suhu udara maksimum mencapai 33 derajat Celcius. Karena itu para nelayan diharapkan tetap berhati-hati saat beraktivitas di laut.
2: Memasuki musim kemarau, kondisi cuaca di Kepulauan Aru masih cukup bervariasi. Meski dominan cerah, masyarakat tetap perlu mewaspadai adanya potensi hujan yang bisa turun sewaktu-waktu. Angin bertiup dengan kecepatan maksimal sekitar 10 knot dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius, sehingga aktivitas pelayaran dan nelayan diharapkan tetap berhati-hati. Secara umum, cuaca bulan ini relatif bersahabat, namun peluang hujan lokal masih tetap ada, terutama pada siang, sore, hingga malam hari.
1: Dikatakan secara umum kondisi cuaca pada bulan Juni masih relatif bersahabat, namun peluang terjadinya hujan lokal masih tetap ada, terutama pada siang, sore, hingga malam hari. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui situs resmi BMKG maupun akun media sosial resmi BMKG guna memperoleh informasi yang akurat dan terbaru. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berkomitmen menciptakan sumber daya manusia lokal yang berdaya saing global melalui siapapun yang berniat baik untuk membangun daerah ini. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, saat ditemui di ruang kerjanya terkait kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani BPI di Bumi Duanlolat baru-baru ini. Menurut Wakil Bupati, Pemda Kepulauan Tanimbar pada dasarnya selalu terbuka bagi siapapun termasuk pihak swasta yang berniat baik untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan memiliki niat yang tulus, bukan hanya PT BPI, sebab pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar di tahun sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan Petro Tekno dan menghasilkan tenaga untuk welder sebanyak 10 orang. Dan selaku Wakil Bupati baru saja mendapat informasi bahwa ada 2 anak Tanimbar dari program tersebut. Saat ini sedang mengurus kelengkapan dokumen untuk diberangkatkan bekerja ke Qatar.
3: Pemerintah daerah pada dasarnya terbuka bagi siapapun yang punya niat baik dan punya tujuan membangun negeri ini. Lalu terkait dengan PT BPI, mereka sudah melapor diri dan pengenalan mereka sudah lakukan bersama dengan pemerintah daerah. Dan pada dasarnya pemerintah daerah menyambut baik. Intinya begini, siapapun yang masuk ke sini wajib hukumnya menaati asas. Yang kedua, aturan itu adalah hal yang utama. Yang ketiga, mereka mau melatih anak Tanimbar kan? Dan apa yang mereka latih ini intinya adalah tenaga yang ada pada saatnya bisa digunakan.
1: Kenyataan ini membuktikan bahwa anak Tanimbar punya kemampuan luar biasa jika dibentuk dengan baik. Wakil Bupati berharap kesuksesan ini menjadi motivasi besar bagi generasi muda Tanimbar lainnya untuk melihat peluang kerja yang luas di luar negeri. Sedangkan untuk kehadiran PT BPI, Wakil Bupati menekankan bahwa visi utama dirinya bersama Bupati sejak masa kampanye adalah penguatan SDM yang terintegrasi langsung dengan dunia kerja, sebab Pemda Tanimbar tidak ingin pelatihan hanya berakhir sebagai seremonial pembagian sertifikat. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui rapat dengar pendapat untuk membicarakan skema penyerapan tenaga kerja lokal, resmi menyatakan dukungannya terhadap kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani BPI dalam mempersiapkan sumber daya manusia di Tanimbar. Sekretaris

0: melakukan rapat hiring, rapat paripurna dalam rangka hiring untuk membahas berkaitan dengan kehadiran DPI ini. Pada prinsipnya DPRD tidak berkeberatan, ya. DPRD tidak berkeberatan terhadap kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh DPRD.
1: Lanjut Sekda Brampi, dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menitipkan 3 poin rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh Pemda, diantaranya jaminan penyerapan kerja yang telah dilatih harus dipastikan mendapat pekerjaan, bukan sekedar dilatih lalu dilepas, dan Pemda diminta mengupayakan kerjasama dengan pihak Inpex untuk menampung tenaga kerja hasil binaan Pemda. Pemda juga diminta segera menyampaikan proposal kepada Inpex agar proses pendataan dan pelatihan tenaga kerja yang berkaitan dengan BPI dapat difasilitasi. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sekda Brampi menegaskan bahwa langkah awal yang sedang berjalan saat ini adalah verifikasi data pelamar dari tingkat kecamatan dan desa. Saudara, lambat namun pasti, pergerakan investasi mulai menuju ke Kepulauan Tanimbar melalui proyek strategis nasional Blok Masela. Di tengah situasi ini, pertemuan akhirnya dilaksanakan dengan menghadirkan Direktur Bangkit Prestasi Insani dan sejumlah tokoh adat di Tanimbar yang menjadi tanda lahirnya semangat kolaborasi. Kami ulangi, yang menjadi tanda lahirnya semangat kolaborasi guna menjadi daerah di tengah situasi yang tidak menentu. Pertemuan ini dipusatkan di rumah kediaman tokoh adat Liberatus Venen Lampir dengan melibatkan manajemen PT Bangkit Prestasi Insani. Pada kesempatan itu, Direktur PT Bangkit Prestasi Insani, F. Noya, menyampaikan kegelisahan sekaligus harapannya terhadap masa depan Tanimbar. Dia memahami jika dampak besar akan terjadi ketika industri ini dioperasikan. Diakuinya, jika selama bertahun-tahun ia melihat daerah di Maluku sangat potensial, namun selalu saja dipinggirkan. Selama ini pembangunan terus dimulai dari kota, padahal pembangunan perlu dimulai dari pulau guna menopang kegiatan pembangunan, karena jika tidak, maka Maluku secara keseluruhan akan tetap terpinggirkan. Ia mengatakan masuknya investasi besar di Tanimbar perlu diantisipasi sejak dini, terutama dari bidang sosial budaya, karena potensi gesekan akibat masuknya ribuan tenaga kerja yang datang dari luar daerah. Menurutnya, lapisan pertama yakni AFAD berturut-turut kepolisian dan TNI. Ia menjelaskan konsep pengembangan yang dibawa pihaknya tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan adat. Namun sebaliknya, BPI dan lembaga adat akan berjalan bersama masyarakat adat, sehingga keberlangsungan pembangunan dapat berjalan harmonis. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tanimbar Selatan, Liberatus Venen Lampir, menyambut baik kolaborasi gagasan tersebut. Menurutnya, kehadiran investasi sangat penting untuk masa depan daerah, namun adat dan budaya tak boleh diabaikan. Ia mengakui jika perhatian terhadap lembaga adat masih minim, padahal adat menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat di Tanimbar. Di tempat yang sama, tokoh adat lainnya, Lazarus Laratmase, menegaskan, hukum adat memiliki posisi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Tanimbar. Ia menilai tatanan adat yang diwariskan para leluhur telah ada dan hidup ratusan tahun dan tidak tergerus oleh kepentingan luar. Menurutnya, penguatan hukum adat justru akan membantu menciptakan stabilitas bagi keamanan daerah. Bagi Lazarus, proyek strategi nasional seperti Blok Masela harus mendatangkan berkah bagi masyarakat Tanimbar dan bukan sebaliknya. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Julania Katarina Ratuanak selaku Ketua Kawatir Cabang Pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara resmi membuka pelaksanaan seleksi calon pramuka penggalang tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk persiapan Jambore Nasional Pramuka ke-12 di Cibubur, Jakarta baru-baru ini bertempat di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dihadiri seluruh pengurus Kuarcap Pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta 56 peserta seleksi. Dalam arahan, Ketua Kuarcap mengawali seleksi mengatakan agenda ini adalah agenda untuk menyeleksi calon peserta Jambore Nasional Pramuka yang ke-12, di mana Kabupaten Kepulauan Tanimbar diundang oleh Kuarnas Nasional Pramuka Indonesia untuk melaksanakan dan ikut berpartisipasi dalam Jambore

0: nasional, sehingga dilakukan seleksi dari setiap gugus depan yang ada di kecamatan-kecamatan yang secara bertahap sudah dilakukan dan hadir di tingkat kabupaten untuk melakukan seleksi dengan sekian persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi sampai pengetahuan hingga ketangkasan.
1: Agenda hari ini adalah agenda untuk menyeleksi calon peserta Jambore Nasional Pramuka yang ke-12. Nah, untuk Jambore Nasional Pramuka ke-12 ini kita diberikan undangan Kuartir Nasional Kuarnas Pramuka Indonesia untuk melaksanakan dan ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional, sehingga hari ini kita lakukan seleksi dari setiap gugus depan yang ada di kecamatan-kecamatan. Secara bertahap sudah dilakukan di sana dan datang ke kabupaten itu kita seleksi lagi dengan sekian persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi sampai pengetahuan serta ketangkasan.
0: Dengan demikian, hasil seleksi akan dikirim ke Jakarta, tepatnya Kuartir Nasional, untuk menjadi data. Maka Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mengirim delegasi berupa satu regu putra 8 orang dan satu regu putri 8 orang dari Pramuka Penggalang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan diharapkan bisa tercapai dengan baik dan lancar. Saudara, pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia emas, dan pendidikan dimaksud dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada pendidikan formal. Kepala Sekolah TK Tumbur Agnes Lambatir dalam sambutannya mengatakan, acara pelepasan 9 siswa-siswi tahun ajaran 2025-2026 pada TK Negeri Tumbur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan PAUD, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 2002.
2: Tujuan dari pelepasan siswa-siswi bersama ini adalah memberi motivasi kepada anak-anak untuk dapat mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih atas. Memberikan motivasi kepada para orang tua murid bahwa pentingnya pendidikan sebagai bekal kecakapan hidup anak. Memberikan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa PAUD merupakan pendidikan yang meletakkan dasar karakter anak dan penanaman nilai-nilai pekerti pada anak usia dini.
0: Untuk itu, Kepala Sekolah dan Dewan Guru menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik, dibina, dan diasuh, sehingga apa yang belum dipelajari sudah bisa dipahami, sehingga dapat memberikan motivasi kepada anak-anak untuk dapat mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni sekolah dasar. Kepada orang tua siswa, Lambatir berpesan agar terus mendidik anak di rumah, sebab orang tua merupakan guru utama dalam mendukung para pendidik di sekolah. Usai menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan siswa dari TK Negeri Tumbur kepada Kepala Sekolah SD Naskat Santo Andreas Tumbur. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 9 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 11 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 81%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sematalaiti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala BMKG Maluku Tenggara, Octavianus J. Zadrak, memastikan gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi di 8 Juni tidak berdampak di Kepulauan Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Kalmaskosu dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda malam ini untuk edisi siar Senin 8 Juni 2026. Di studio saya tidak sendiri saudara, ada rekan Petu Sailulin dan ada rekan rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Selamat malam saudara pendengar. Euforia Piala Dunia 2026 dirasakan hingga ke berbagai pelosok daerah termasuk di Kota Tual dan wilayah sekitarnya. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tual, Usman Borut, mengatakan bahwa hampir seluruh masyarakat ingin terlibat dalam menyukseskan momentum Piala Dunia. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari tingginya partisipasi warga dalam berbagai kegiatan olahraga dan sosial yang digelar di daerah. Ia menjelaskan bahwa olahraga merupakan sarana yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena itu, momentum Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk membangun semangat kebersamaan dan persaudaraan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1

Saudara pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghimbau seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Karena hal tersebut berpotensi membebani belanja pegawai dan menjadi masalah berkepanjangan bagi daerah. Himbauan tersebut disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, keberadaan tenaga honorer khususnya di bidang administrasi kerap menimbulkan persoalan karena tidak seluruhnya memiliki kompetensi yang memadai. Ia juga menyinggung adanya praktik rekrutmen yang tidak sesuai ketentuan. Tito menilai penambahan tenaga honorer yang terus berlangsung akan menimbulkan persoalan baru. Tepatnya ketika mereka menuntut kepastian status untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil. Meski demikian, Mendagri menegaskan tenaga honorer yang sudah direkrut saat ini tidak perlu diberhentikan. Pemerintah lanjutnya tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang telah bekerja. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nisami Karsayuda menegaskan bahwa larangan perekrutan tenaga honorer telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahkan di revisi Undang-Undang ASN ke depan, DPR akan mengusulkan harus ada sanksi kepada pejabat yang kemudian melakukan rekrutmen. Ia menilai fokus pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi, baik bagi PNS maupun P3K. Dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, efisiensi penggunaan birokrasi di daerah dapat lebih terjaga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pencuri Hati dari Drive baru saja berlalu dari pendengaran Anda, saudara. Dan kami punya satu lagi informasi untuk Anda terkait dengan Piala Dunia 2026. Momen penuh emosi menyelimuti pemanggilan skuad tim nasional Brasil untuk Piala Dunia 2026. Penyerang veteran Neymar Junior tertangkap kamera tak mampu membendung air mata saat namanya resmi diumumkan oleh pelatih Carlo Ancelotti masuk ke dalam daftar 26 pemain yang akan berlaga di turnamen sepak bola paling bergensi di dunia tersebut. Dilansir dari Detik Sport, kembalinya pemain berusia 34 tahun ini ke timnas Brasil menjadi sorotan utama. Mengingat ia telah absen membela Selecao selama hampir 3 tahun akibat serangkaian cedera panjang. Air mata Neymar seolah menjadi luapan rasa lega dan perjuangan kerasnya setelah melewati masa-masa sulit, termasuk pemulihan cedera ACL yang sempat mengancam kelangsungan karir internasionalnya. Pelatih Carlo Ancelotti sendiri menegaskan bahwa keputusan memanggil bintang Santos FC itu didasarkan pada kualitas teknis dan pengalaman yang sangat dibutuhkan tim. Meski kondisi kebugarannya sempat diragukan, sang pelatih percaya bahwa kehadiran Neymar di ruang ganti maupun di lapangan akan memberikan dampak signifikan bagi ambisi Brasil untuk meraih gelar juara dunia ke-6. Kini Neymar dan tim medis Brasil tengah berpacu dengan waktu untuk memastikan kesiapan sang kapten sebelum laga pembuka melawan Maroko pada 13 Juni mendatang. Meski masih menjalani pemulihan cedera otot betis, dukungan publik Brasil yang begitu besar memberikan harapan bahwa sang bintang akan segera kembali merumput dan memimpin rekan-rekannya di panggung Piala Dunia 2026.
1: RRI Virtual.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih,

0: Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 8 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui Pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya semua bisa kami bertugas malam hari ini, penyiaran Rafi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Anderson Kani Kresti, koordinator SP Cornelis Lututur mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Blaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Belaki, kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda pagi ini. Saya Otelayan, ada juga rekan Neles Lutlutur yang punya meja putar pendengar. Ya, dan untuk Anda pendengar, pagi ini kami Pro 1 RRI Saum Belaki hadir dengan religi pagi, lagu-lagu religi Islam kami bagikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di pagi ini dalam sentuhan iman Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di pagi ini. Sama-sama kita dengarkan lagu-lagu kasidah untuk Anda pagi ini. Semoga lagu-lagu yang Anda dengarkan di pagi ini bisa menambah iman Anda. Untuk pagi ini Anda bisa menjatkan doa-doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita dengarkan lagu-lagu kasidah berikut ini.

amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya dari mata Allah. Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, di pagi ini lagu-lagu religi Islam kami cukupkan, dan pendengar sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 Arah Ritual pagi ini.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi, saudara. Kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Wakapolres Tual mengajak pencinta bola dunia untuk cerdas dalam merayakan euforia pesta bola dunia tanpa reaksi yang berlebihan. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matdoan Fatmawati. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kami sampaikan berita pertama. Kepercayaan anggota menjadi landasan utama yang menentukan kemajuan dan keberlanjutan sebuah koperasi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Ballroom Hotel Aurelia Langgur Minggu kemarin. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas pengawas koperasi dalam mendukung tata kelola organisasi yang sehat dan profesional. Disampaikan Rahantoknam, koperasi harus mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di tengah perkembangan ekonomi global dan persaingan usaha yang semakin terbuka, koperasi dituntut menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dengan tetap berpegang pada nilai asas dan prinsip-prinsip perkoperasian.
2: Pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM selalu terus berupaya mendorong penerapan asas tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi sehingga pada gilirannya koperasi-koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat yang ditandai dengan kelembagaan sehat, permodalan sehat dan usaha yang sehat. Koperasi yang sehat akan memberikan efek kepercayaan kepada anggota. Kepercayaan kepada koperasi adalah merupakan syarat mutlak agar koperasi tersebut dapat tetap tumbuh dan berkembang menuju ke.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendorong penerapan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut guna menciptakan koperasi yang sehat baik dari sisi kelembagaan, permodalan maupun kegiatan usaha yang dijalankan. Koperasi yang sehat akan memberikan dampak yang positif berupa meningkatnya kepercayaan anggota terhadap organisasi. Kepercayaan tersebut menjadi modal utama yang memungkinkan koperasi terus tumbuh, berkembang dan mencapai kemandirian usaha dalam jangka yang panjang. Pelaku UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan perkembangan UMKM, apalagi mengenai bantuan yang kadang dirasa salah sasaran. Fasilitator Rumah BUMN Vivi Hahuri mengatakan salah satu hal yang dikeluhkan pelaku UMKM adalah packaging atau material wadah yang digunakan untuk melindungi produk. Biasanya yang diberikan pemerintah daerah adalah wadah bening polos, padahal menurut pelaku UMKM itu tidak menarik dan membuat produk kehilangan nilai jualnya. Maka dari itu pelaku UMKM lebih memilih berkembang dengan pihak lain seperti Rumah BUMN daripada pemerintah daerah lewat dinas terkait.
3: Jadi mereka juga berharap ada kerjasama dari pemerintah. Kemudian untuk penyerahan bantuan juga harus tepat sasaran. Untuk packaging nih, mereka sekarang kan lagi butuh packaging yang full print. Pemerintah biasanya memfasilitasi packaging yang biasa saja. Sementara dari kita rumah BUMN, kita buat perbedaan, memfasilitasi dengan packaging yang full print. Kemudian sampai standing pouch itu kita bantu fasilitasi. Itu yang membuat masyarakat itu lebih ke kita gitu, ke pemerintah daerah. Mereka lebih merasakan impact ketika kita turun, dan perubahan itu sangat besar gitu.
1: Hahuri menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah kepada pelaku UMKM, padahal menurutnya jika dibina dengan baik, para pelaku UMKM ini bisa membantu roda ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dirinya berharap pihak rumah BUMN Tual bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan bersama-sama mengembangkan UMKM di Kepulauan Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Telkomsel untuk memperluas jangkauan promosi destinasi wisata serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang berkunjung ke Kepulauan Kei. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor Budi Tofi, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kanal promosi yang terintegrasi. Selain melalui website resmi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, promosi juga dilakukan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda yang menjadi pusat pemasaran produk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Disampaikan Tofi, upaya promosi saat ini tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital yang mampu menjangkau pasar luas. Karena itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan informasi pariwisata dan produk lokal secara langsung kepada para pengunjung yang tiba di Kabupaten Maluku Tenggara.
4: Website resmi pemerintah daerah ada pada website-nya pemerintah yang dikelola oleh Diskom Info Maluku Tenggara. Dan sebagai pusat atau sentranya, kita punya Dekra Nasda, Dewan Kerajinan Nasional, yang juga sudah menampung hasil-hasil produk-produk dari pelaku UMKM ekonomi kreatif. Pasarnya sudah ada. Kami bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi nanti produk-produk unggulan itu kami masuk di dalam satu platform promosinya Telkomsel. Jadi semua pengguna kartu Telkomsel yang masuk di Bandara Karel Hecutubun ikut itu akan terinformasikan tentang daya tarik wisata kita, termasuk ekonomi, kelompok ekonomi kreatif dan produk-produknya. Ya, itu sudah kami siapkan.
1: Tofi menjelaskan melalui kerjasama tersebut, pengguna kartu Telkomsel yang tiba di Bandara Karel Hecutubun akan menerima informasi mengenai berbagai daya tarik wisata di Kepulauan Kei. Informasi yang disampaikan juga mencakup kelompok ekonomi kreatif dan produk-produk unggulan yang dihasilkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap strategi promosi berbasis digital ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi berbagai pihak, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Kei diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Penegakan peraturan daerah dilalui pendekatan humanis sebelum dilakukan penindakan kepada Perda. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara, Bambang R. Rahayaan, menjelaskan rujukan pelaksanaan tugas dalam mengawal peraturan daerah dengan prinsip humanis mengacu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 dan Permendagri nomor 16 yang diaplikasikan di lingkungan masyarakat sesuai dengan latar belakang sosial dengan secara khusus di Maluku Tenggara. Digalakan program humanis guna menyikapi pelanggaran yang terjadi di lingkungan publik lewat pendekatan masyarakat dengan prinsip humanis sebelum seorang pelanggar akan ditindak karena mengindahkan arahan yang disampaikan. Karena setiap proses penegakan perda tidak dilalui penindakan namun diawali dengan mediasi secara kekeluargaan.
5: Satpol PP Maluku Tenggara itu berpedoman pada peraturan daerah nomor 03 tahun 2021. Di seluruh Indonesia dengan berpedoman pada Permendagri 16, kemudian masing-masing menerjemahkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Masing-masing punya pendekatan ke masyarakat yang berbeda-beda. Khusus di Maluku Tenggara, dengan kondisi adat budaya, kita kemudian punya satu program yang namanya Humanis, melaksanakan tugas melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat. Jadi tidak mengedepankan penindakan, tetapi kita lebih kedepankan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan.
1: Rayan menilai program pelaksanaan program kegiatan Satpol PP di Maluku Tenggara berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni jika terdapat pelanggaran di masyarakat, Satpol secara langsung melakukan penindakan secara tegas sesuai dengan prosedur. Mempertimbangkan perbedaan paradigma terdahulu, apabila terjadi proses penegakan perda dieksekusi secara langsung oleh para penyidik PNS yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihaknya memiliki 3 PNS yang telah memiliki uji kelayakan formal sesuai dengan bidang tugasnya. Sejalan disiplin ilmu yang dimiliki, namun perlu adanya edukasi bagi masyarakat tentang aturan pemerintah yang perlu dipahami optimal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kaidah-kaidah yang perlu ditaati dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan kepentingan umum. Saudara, Wakapolres Tual mengajak pencinta bola dunia untuk cerdas dalam merayakan euforia pesta bola dunia tanpa reaksi yang berlebihan. Hal ini disampaikan Wakapolres Tual Komisaris Polisi Roni Ferdi Menawan jelang pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan mengarah pada konsentrasi massa dan pencinta fanatik setiap klub kebanggaan masing-masing. Namun kegembiraan setiap fans klub kecintaannya perlu diimbangi semangat kebersamaan dan juga persatuan di wilayah hukum Polres Tual, dan menjadi pendukung yang elegan serta bijak menyikapi pesta ini sehingga kegembiraan tidak mengarah pada dampak instabilitas yang akan mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas publik dan merugikan semua orang.
6: Kami kepolisian Polres Tual mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat, terkhusus Kota Tual, pada saat pelaksanaan sepak bola dunia nanti, kami kepolisian berharap seluruh masyarakat mensukseskan kegiatan ini dengan cara-cara yang humanis, hindari serapat mungkin hal-hal yang membuat terciptanya diantik mas dari masyarakat. Mari kita jadi penonton yang simpatik, bukan yang fanatisme kemudian, sehingga kalau kita menjadi fanatik yang kemudian, kita akan jadi radikal. Kalau kita bersifat radikal, maka kita akan menganggap bahwa fans kita yang dibuat, fans kita yang harus jaga, sehingga pada saat apa yang diharapkan pada fans yang kita jagokan tidak sesuai dengan perspektif yang kita inginkan, maka di situ akan terjadi hal-hal yang akan menimbulkan hal-hal yang berbahaya.
1: Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat baik di Kota Tual dan Kepulauan Kei secara umum bersatu padu menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing serta menyukseskan event internasional ini secara sehat dan bertanggung jawab. Menjadi pendukung tim yang responsif menjamin pelaksanaan Piala Dunia berjalan aman, damai, dan lancar sesuai cita-cita semua pihak yang berdampak positif terhadap kemajuan daerah dan perkembangan olahraga di tanah air. Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat di Kota Tual dan wilayah sekitarnya melalui berbagai kegiatan olahraga dan sosial yang digelar selama berlangsungnya turnamen. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menegaskan, sepak bola merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk mempersatukan masyarakat dunia. Kusnaini juga mengatakan pertandingan sepak bola mampu mempertemukan berbagai bangsa tanpa memandang latar belakang politik, budaya, maupun agama. Menurutnya olahraga tersebut mengajarkan masyarakat untuk menikmati persaingan secara damai, sportif, dan penuh semangat persaudaraan.
7: Tapi terlepas dari itu, memang Piala Dunia ini sangat penting ya. Nomor satu, Piala Dunia itu bagian dari upaya kita mempersatukan dunia. Jadi sepak bola itu salah satu cara yang paling ampuh untuk mempersatukan dunia. Dalam keadaan Amerika perang lawan Iran, bayangkan Iran main di Amerika. Bayangkan coba, Iran main di Amerika, padahal bola mempersatukan. Kemudian sepak bola itu juga banyak mengajarkan hal-hal yang sulit diajarkan di tempat lain. Soal respect, bagaimana pemain menghormati wasit, bagaimana pemain menghormati lawan.
1: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tua, Usman Borut, mengatakan hampir seluruh masyarakat ingin terlibat dalam menyukseskan momentum Piala Dunia 2026. Tingginya partisipasi warga dalam berbagai kegiatan yang digelar menjadi bukti besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Usman menilai olahraga merupakan sarana yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan memperkuat rasa kebersamaan. Karena itu, momentum Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk membangun semangat persaudaraan serta mempererat hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat.
8: Hampir seluruh masyarakat di pelosok tanah air, termasuk sampai di pedesaan itu, ingin melibatkan diri dalam mensukseskan ya pesta olahraga dunia ini. Melalui Piala Dunia ini, tentu saja pemerintah daerah sangat berharap bahwa momentum olahraga ini bagian untuk memotivasi generasi muda kita, pemuda kita, untuk bisa mengekspresikan dirinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan maupun event-event olahraga.
1: Pemerintah daerah berharap antusiasme masyarakat dapat terus terjaga sepanjang pelaksanaan Piala Dunia. Selain menjadi ajang hiburan, turnamen tersebut juga diharapkan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sosial serta menumbuhkan nilai persatuan dan toleransi khususnya bagi generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tua melakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang melaksanakan seleksi Olimpiade Siswa Nasional tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Maya Pranira menyampaikan laporannya.
9: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual MZ Nuhuyanan lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang terlibat pelaksanaan seleksi Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Proses seleksi berlangsung pada Senin 8 Juni dengan menggunakan sistem daring pada masing-masing sekolah yang terpilih. Pada tahun ini, sebanyak 9 sekolah dasar yang siswanya terpilih melalui penyaringan nasional untuk mengikuti seleksi pada 3 mata pelajaran unggulan, yakni Matematika, IPA, dan IPS. Kesembilan sekolah tersebut terdiri dari SD Negeri 1 Kota Tual, SD Negeri 12 Kota Tual, SD Negeri 15 Kota Tual, SD Negeri 20 Kota Tual, SD Negeri 33 Kota Tual, SD Menora, SD Kristen 1, SD Kristen Taar, dan SD Islam Terpadu Al-Fat. Penjelasan ini disampaikan Nuhuyanan kepada RRI saat lakukan pemantauan di SD Negeri 15 Kota Tual saat pelaksanaan seleksi untuk pelajaran matematika.
10: Dari 9 sekolah yang ada ini, hari ini kita lakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya dan kita berharap siswa ini sudah mengikuti dan melaksanakan tugas tes secara baik. Harap kita tetap berada dalam prestasi mudah-mudahan dan di tahun ini SD kita ini dapat prestasi nanti untuk regional kita akan pelaksanaannya di dinas.
9: Nuhuyanan berharap seluruh peserta seleksi OSN tahun 2026 mampu memberikan hasil yang terbaik sebagaimana pada tahun sebelumnya. Ia meyakini selama ini pihak sekolah telah mempersiapkan para siswanya dengan optimal sesuai dengan juknis pusat. Proses seleksi yang transparan dan ketat merupakan bagian penting untuk mendapatkan hasil murni. Dari 3 mata pelajaran yang diseleksi, masing-masing pelajaran mewakilkan sebanyak 5 siswa. Selama proses seleksi, pengawasan dilakukan secara ketat dengan sistem pengawasan silang antar sekolah. Menurut Nuhuyanan, Nuhuyanan, keterlibatan 9 SD di dalam seleksi OSN tahun 2026 bertujuan menjadikan sekolah tersebut sebagai representasi dari kualitas pendidikan di Kota Tual. Usai seleksi, akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil pada akhir Juni 2026 dan seleksi akan dilanjutkan ke tingkat SLTP dan seterusnya. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Saudara, program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah lewat Kemendikdasmen untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat menyongsong visi Indonesia Emas. Untuk Kabupaten Maluku Tenggara, PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arifanubun mengatakan pihaknya mengimplementasikan program ini dengan kearifan lokal masyarakat KEI. 7 kebiasaan ini juga membentuk karakter anak sejak usia dini dan membantu memperkuat fondasi etika pada anak.
11: Anak-anak kita bentuk karakternya, kita biasakan mereka bagaimana mereka mulai dari bangun tidur tepat waktu, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian mereka berdoa, mereka sarapan sehat melalui MBG itu, kemudian mereka berolahraga dengan senam Anak Indonesia Hebat, kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat, dan terakhir itu mereka tidur cepat. Itu gerakan 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang kemudian kita implementasikan ke daerah dan kita masukkan, kita integrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.
1: Hanubun berharap dengan penerapan 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat, generasi muda KEI bisa menjadi penerus bangsa yang mampu membangun KEI di masa depan. Kepala BMKG Maluku Tenggara, Octavianus Zadrak, memastikan gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi 8 Juni tidak berdampak di Kepulauan Kei. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini tercatat guncangannya terasa di beberapa wilayah di Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan pusat gempa seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Zadrak menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan panik dalam menyikapi setiap informasi atas peristiwa gempa yang terjadi di Filipina. Ia menjelaskan sesuai dengan hasil analisa yang dilakukan, aktivitas kegempaan di wilayah Maluku terus terjadi setiap harinya. Namun mengingat kekuatannya berskala kecil, maka guncangannya nyaris tidak terasa.
12: Tidak perlu kita yang ada di daerah Kepulauan Kei ini menjadi resah. Yang jelas untuk wilayah Maluku, terutama Kepulauan Kei, ya tidak berdampak. Namun perlu diketahui juga bahwa aktivitas kegempaan di Maluku ini terus terjadi, walaupun dia hanya skala-skala kecil. Aktivitas kegempaan saja itu hampir setiap hari itu ada.
1: Pusat gempa di Maluku diketahui berada di wilayah Kepulauan Banda dengan rata-rata kekuatan magnitudo 3 hingga 4,0. Meski berkekuatan kecil, namun Zadrak mengharapkan masyarakat terus memantau setiap perkembangan terkait dengan kegempaan di Maluku, terutama di Kepulauan Kei, melalui informasi resmi dari BMKG sebagai rujukan sebelum beraktivitas. Hal ini bertujuan sebagai referensi dan juga acuan utama dalam menjalankan aktivitas baik di darat, laut, maupun udara. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, jamaah haji asal Kabupaten Kepulauan Aru yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dijadwalkan akan kembali ke Dobo pada 21 Juni 2026. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Aru, Fahrul Beder. Beder mengatakan seluruh jamaah haji asal Kabupaten Kepulauan Aru telah menyelesaikan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, pada 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Setelah itu mereka bersiap menuju Madinah untuk menjalani ibadah Arba'in selama 8 hari atau 40 waktu salat di Masjid Nabawi. Berdasarkan jadwal dari Embarkasi Makassar, jamaah yang tergabung dalam kloter 26 akan berangkat dari Bandara Madinah pada 19 Juni 2026 dan tiba di Makassar pada 20 Juni 2026. Pada hari yang sama, jamaah haji asal Aru akan melanjutkan perjalanan ke Ambon dan diperkirakan tiba di Bandara Patimura sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Setibanya di Ambon, para jamaah akan beristirahat di asrama Haji Waihiru sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Jika jadwal penerbangan berjalan sesuai dengan rencana, jamaah asal Kabupaten Kepulauan Aru akan diterbangkan ke Dubo pada 21 Juni 2026 dan disambut oleh pemerintah daerah serta panitia.
13: Insya Allah jamaah haji sesuai jadwal yang telah kami terima dari Embarkasi Makassar, jamaah haji kloter 26 yaitu termasuk jamaah haji Kabupaten Kepulauan Aru akan berangkat dari Madinah tanggal 19 Juli sampai di Bandara Makassar dan hari itu juga bertolak ke Ambon. Pemberangkatan ke Kabupaten Kepulauan Aru itu insya Allah pada tanggal 21 kalau memang ada penerbangan, berarti jamaah akan langsung diterbangkan ke Dubo dan melakukan acara penerimaan.
1: Fahrul memastikan seluruh jamaah asal Kabupaten Kepulauan Aru yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan dalam kondisi sehat dan telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia berharap mereka dapat kembali dengan selamat menjadi haji yang mabrur serta kuota haji untuk daerah tersebut dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Aru pada Senin 8 Juni 2026. Perakirawan BMKG Kabupaten Kepulauan Aru Andri kepada RRI mengatakan meskipun saat ini wilayah Kepulauan Aru mulai memasuki musim kemarau, kondisi cuaca masih cukup bervariasi. Secara umum cuaca didominasi cerah, namun masyarakat tetap dihimbau untuk waspada potensi hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dijelaskan kecepatan angin berkisar hingga 10 knot dengan suhu udara maksimum mencapai 33 derajat Celcius. Karena itu, para nelayan diharapkan tetap berhati-hati saat beraktivitas di laut.
14: Memasuki musim kemarau, kondisi cuaca di Kepulauan Aru masih cukup bervariasi. Meski dominan cerah, masyarakat tetap perlu mewaspadai adanya potensi hujan yang bisa turun sewaktu-waktu. Angin bertiup dengan kecepatan maksimal sekitar 10 knot dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius, sehingga aktivitas pelayaran dan nelayan diharapkan tetap berhati-hati. Secara umum, cuaca bulan ini relatif bersahabat, namun peluang hujan lokal masih tetap ada, terutama pada siang, sore, hingga malam hari.
1: Dikatakan secara umum, kondisi cuaca pada bulan Juni masih relatif bersahabat, namun peluang terjadinya hujan lokal masih tetap ada, terutama pada siang, sore, hingga malam hari. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui situs resmi BMKG maupun akun media sosial resmi BMKG guna memperoleh informasi yang akurat dan terbaru. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berkomitmen menciptakan sumber daya manusia lokal yang berdaya saing global melalui siapapun yang berniat baik untuk membangun daerah ini. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratuanak, saat ditemui di ruang kerjanya terkait dengan kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani SBPI di Bumi Duan Lolat baru-baru ini. Menurut Wakil Bupati, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada dasarnya selalu terbuka bagi siapapun termasuk pihak swasta yang berniat baik untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan memiliki niat yang tulus, bukan hanya PT BPI. Karena pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan Petro Tekno dan menghasilkan tenaga untuk welder sebanyak 10 orang. Dan selaku wakil bupati, baru saja mendapatkan informasi bahwa ada 2 anak Tanimbar dari program tersebut saat ini sedang mengurus kelengkapan dokumen untuk diberangkatkan bekerja ke Qatar.
15: Pemerintah daerah pada dasarnya terbuka bagi siapapun yang punya niat baik dan punya tujuan membangun negeri ini. Lalu terkait dengan PT BPI, mereka sudah melapor diri dan pengenalan mereka sudah lakukan bersama dengan pemerintah daerah. Dan pada dasarnya pemerintah daerah menyambut baik. Intinya begini, siapapun yang masuk ke sini wajib hukumnya menaati asas. Yang kedua, aturan itu adalah hal yang utama. Yang ketiga, mereka mau melatih anak Tanimbar kan? Dan apa yang mereka latih ini intinya adalah tenaga yang ada pada saatnya bisa digunakan.
1: Pernyataan ini membuktikan bahwa anak Tanimbar punya kemampuan luar biasa jika dibentuk dengan baik. Wakil Bupati berharap kesuksesan ini menjadi motivasi besar bagi generasi muda Tanimbar lainnya untuk melihat peluang kerja yang luas di luar negeri. Sedangkan untuk kehadiran PT BPI, Wakil Bupati menekankan bahwa visi utama dirinya bersama dengan Bupati sejak masa kampanye adalah penguatan sumber daya manusia yang terintegrasi langsung dengan dunia kerja. Karena pemerintah daerah tidak ingin pelatihan hanya berakhir sebagai seremonial pembagian sertifikat. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui rapat dengar pendapat untuk membicarakan skema penyerapan tenaga kerja lokal resmi menyatakan dukungannya terhadap kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani BPI dalam mempersiapkan sumber daya manusia di Tanimbar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Mariel Kosu dalam keterangannya menjelaskan, saat sharing dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menjelaskan bahwa kehadiran BPI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah dikoordinasikan sejak awal bersama dengan Wakil Bupati Yuliana Ratuanak. Pada prinsipnya DPRD tidak berkeberatan terhadap persiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Hanya ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
16: Rapat yang dilakukan, rapat hearing, rapat paripurna dalam rangka hearing untuk membahas berkaitan dengan kehadiran BPI ini, pada prinsipnya DPRD tidak berkeberatan ya. DPRD tidak berkeberatan terhadap kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh DPRD ya.
1: Lanjut Sekretaris Daerah Brampi, dalam pertemuan tersebut DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menitipkan 3 poin rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, diantaranya jaminan penyerapan kerja yang telah dilatih harus dipastikan mendapatkan pekerjaan, bukan sekedar dilatih lalu dilepas. Dan pemerintah daerah diminta mengupayakan kerjasama dengan pihak INPEX untuk menampung tenaga kerja hasil binaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga diminta segera menyampaikan proposal kepada INPEX agar proses pendataan dan pelatihan tenaga kerja yang berkaitan dengan BPI dapat difasilitasi. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sekretaris Daerah Brampi Mariel Kosu menjelaskan bahwa langkah awal yang sedang berjalan saat ini adalah verifikasi data pelamar dari tingkat kecamatan dan desa. Lambat laun pasti pergerakan investasi mulai menuju ke Kepulauan Tanimbar melalui proyek strategis nasional Blok Masela. Di tengah situasi ini, pertemuan akhirnya dilaksanakan dengan menghadirkan Direktur Bangkit Prestasi Insani dan sejumlah tokoh adat di Tanimbar yang menjadi tanda lahirnya semangat kolaborasi guna menjaga daerah di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Pertemuan ini dipusatkan di rumah kediaman tokoh adat Lambertus Finan Lampir dengan melibatkan manajemen PT Bangkit Prestasi Insani. Pada kesempatan itu, Direktur PT Bangkit Prestasi Insani F. Noya menyampaikan kegelisahan sekaligus harapannya terhadap masa depan Tanimbar. Ia memahami jika dampak besar akan terjadi ketika industri ini dioperasikan. Diakuinya jika selama bertahun-tahun ia melihat daerah di Maluku sangat potensial, namun selalu saja dipinggirkan. Selama ini pembangunan terus dimulai dari kota, padahal pembangunan perlu dimulai dari pulau guna menopang kegiatan pembangunan, karena jika tidak maka Maluku secara keseluruhan akan tetap terpinggirkan. Ia menekankan masuknya investasi besar di Tanimbar perlu diantisipasi sejak dini, terutama dari bidang sosial budaya, karena potensi gesekan akibat masuknya ribuan tenaga kerja yang datang dari luar daerah. Menurutnya, lapisan pertama yakni AFAD berturut-turut kepolisian dan TNI yang menjelaskan konsep perkembangan yang dibawa pihaknya tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan adat. Namun, sebaliknya BPI dan lembaga adat

0: Sosial Masyarakat Tanimbar. Di tempat yang sama, tokoh adat lainnya, Lazarus Laratmase, menegaskan hukum adat memiliki posisi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Tanimbar. Ia menilai tatanan adat yang diwariskan para leluhur telah ada dan hidup ratusan tahun dan tidak tergerus oleh kepentingan luar. Menurutnya, penguatan hukum adat justru akan membantu menciptakan stabilitas bagi keamanan daerah. Bagi Lazarus, proyek strategis nasional seperti Blok Masela harus mendatangkan berkat bagi masyarakat Tanimbar dan bukan sebaliknya. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yulianda Ratu Anak, selaku Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar, secara resmi membuka pelaksanaan seleksi calon pramuka penggalang tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk persiapan Jambore Nasional Pramuka ke-12 di Cibubur, Jakarta. Baru-baru ini, bertempat di halaman kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dihadiri seluruh pengurus Kuarca Pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta 56 peserta seleksi. Dalam arahan Ketua Kuarca mengawali seleksi mengatakan, agenda hari kemarin adalah agenda untuk menyeleksi calon peserta Jambore Nasional Pramuka yang ke-12, di mana Kabupaten Kepulauan Tanimbar diundang oleh Kuarnas Nasional Pramuka Indonesia untuk melaksanakan dan ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional, sehingga dilakukan seleksi dari setiap gugus depan yang ada di kecamatan-kecamatan yang secara bertahap sudah dilakukan dan hadir di tingkat kabupaten untuk melakukan seleksi dengan sekian persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi sampai pengetahuan hingga ketangkasan.
1: Agenda hari ini adalah agenda untuk menyeleksi calon peserta Jambore Nasional Pramuka yang ke-12. Nah, untuk Jambore Nasional Pramuka ke-12 ini kita diberikan undangan Kuartir Nasional Kuarnas Pramuka Indonesia untuk melaksanakan dan ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional, sehingga hari ini kita lakukan seleksi dari setiap gugus depan yang ada di kecamatan-kecamatan. Secara bertahap sudah dilakukan di sana dan datang ke kabupaten untuk kita seleksi lagi dengan sekian persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi sampai pengetahuan serta ketangkasan.
0: Dengan demikian, hasil seleksi akan dikirim ke Jakarta, tepatnya Kuartir Nasional, untuk menjadi data. Maka Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mengirim delegasi berupa 1 regu putra 8 orang dan 1 regu putri 8 orang dari pramuka penggalang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan diharapkan bisa tercapai dengan baik dan lancar. Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia emas, dan pendidikan dimaksud dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada pendidikan formal. Kepala Sekolah TK Tumbur Agnes Lambatir dalam sambutannya mengatakan, acara pelepasan 9 siswa-siswi tahun ajaran 2025-2026 pada TK Negeri Tumbur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan PAUD, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 2002.
2: Tujuan dari pelepasan siswa-siswi bersama ini adalah memberi motivasi kepada anak-anak untuk dapat mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih atas. memberikan motivasi kepada para orang tua murid bahwa pentingnya pendidikan sebagai bekal kecakapan hidup anak, memberikan motivasi kepada seluruh

0: lapisan masyarakat bahwa PAUD merupakan pendidikan yang meletakkan dasar karakter anak dan penanaman nilai-nilai pekerti pada anak usia dini.
1: Untuk itu, Kepala Sekolah dan Dewan Guru menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik, dibina, dan diasuh sehingga apa yang belum dipelajari sudah bisa dipahami, sehingga dapat memberikan motivasi kepada anak-anak untuk dapat mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni sekolah dasar. Kepada orang tua siswa, Lambatir berpesan agar terus mendidik anak-anak di rumah sebagai orang tua yang merupakan guru utama dalam mendukung para pendidik di sekolah. Usai menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan siswa dari TK Negeri Tumbur kepada Kepala Sekolah SD Naskat Santo Andreas Tumbur. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah ada Bung Algon di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat pagi, Bung Algon.
2: Selamat pagi.
1: Silakan dengan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku jam 9 WIT tanggal 9 Juli 2026 hingga jam 9 WIT besok. Yang pertama, perkiraan cuaca di wilayah Kota Tual pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Rata-rata suhu udara di Kota Tual berkisar dari nilai 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 75 hingga 95%. Dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27 hingga 37 km per jam. Kemudian perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar dari nilai 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 75 hingga 95%. Dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27 hingga 37 km per jam. Kemudian untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan Kepulauan G berada pada kategori gelombang sedang dengan nilai tinggi gelombang 1,2 hingga 2,5 meter. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Bung Algon, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Sama-sama.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Wakapolres Tual mengajak pencinta bola dunia untuk cerdas dalam merayakan euforia pesta bola dunia tanpa reaksi yang berlebihan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Mat Doan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita menempatkan kita pada menit ke-48 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi lainnya saudara, kami akan hadirkan untuk Anda dalam warta berita nasional. Sukses untuk Anda di sana, cuaca kurang bersahabat ya hari ini, pagi ini. Awan hitam mulai menyelimuti langit Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, tapi kita harapkan jangan sampai turun hujan karena aktivitas sebagian dari kita yang padat di luar ruangan atau ada yang melakukan perjalanan darat maupun laut juga udara. Jadi kita harapkan cuaca bisa kembali bersahabat. Kami temani Anda beberapa waktu ke depan dengan beberapa sajian lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan, dan nanti kita akan berbagi informasi dalam sajian khusus di pagi ini untuk Anda pendengar di Selamat Pagi FM.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui

0: Informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sapa.
1: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, dan selamat bersiap-siap untuk Anda yang saat ini masih berada di rumah, masih siap-siap ya untuk berangkat ke tempat kerja atau mengantar anak sekolah atau aktivitas penting lainnya. Sukses untuk Anda di sana. Saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti menemani Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya. Jadi teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
1: Ia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya. Dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri, yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari imbas cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di Utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabung, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nurfareni melaporkan langsung dari Makassar.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulsel Bar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400 mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar bukan di bulog langsung. Untuk itu Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar semua agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
4: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Ini sekarang kita pengecer, besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
7: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
8: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan buat teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum menyentuh teman-teman.
7: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fatoni, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
9: Di Kota Surabaya, ya, mereka mengharapkan agar Surabaya

Ia menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Gaya bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya. Ya, bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten. Pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Jadi harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pilah-pilah sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Truk-Liton selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPR setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Troketon yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau Perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Troketon TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah.
2: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
3: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, 1 tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
2: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Troketon, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Troketon sudah hampir penuh atau overload.
4: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
2: Ia berharap agar penanganan sampah Troketon dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah, namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot proyek dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan oleh Faiz Rozi.
5: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
6: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot proyek penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
5: Kami sudah dan TPS 3R se-Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Magurjo.
6: Wibi Yulianti, Fungsional Teknik Penyihatan Lingkungan di LH Kendal mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
7: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Magurjo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
6: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: dari Jalan Soekarno Hatta.
1: Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara, atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: dirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto menemani Anda. Tentunya hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah hari ini adalah hari pertama pasca dilantiknya. Yang dilakukan kemarin adalah kepada salah seorang Presiden Serikat Buruh, yaitu Said Iqbal. Dan Said Iqbal dilantik sebagai penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Sejauh ini, platform-platform perjuangan kebijakan yang berpihak kepada Presiden Prabowo disuarakan oleh kaum buruh, petani, nelayan, dan juga guru. Oleh karena itu, dengan masuknya Said Iqbal ke dalam lingkaran istana, diharapkan bisa lebih memperjuangkan nasib para pekerja. Komisi 9 sendiri menyoroti bagaimana tugas-tugas penting sebagai penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, yaitu adalah beberapa masalah seperti pekerja asing, kemudian outsourcing ya, dan juga perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian masalah upah yang sampai saat ini belum merata, kemudian juga persoalan PHK yang terus terjadi hingga Juni 2026. Dan persoalan PHK ini juga menjadi persoalan yang sangat pelik dan berat, karena seperti yang kita ketahui bersama, Kemenaker sendiri mencatat PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 jumlahnya sudah mencapai 23.470. Dan kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi yang akan kami rangkum pagi hari ini di program Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Di Warta Nusantara kali ini, Perum Bulak Merauke optimis penyaluran beras bantuan pangan dan penyerapan beras petani telah sesuai dengan capaian target yang ditetapkan pemerintah. Selengkapnya ada Dwi Yuniarti.
2: Oke, Kanwil Papua Kareno mengatakan penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja kantor cabang Merauke itu terdapat 5 kabupaten termasuk di Provinsi Papua Pegunungan, yakni Yahukimo. Untuk Kabupaten Asmat dan Yahukimo masih dalam proses pemuatan karena Yahukimo ini pihaknya menggunakan 3 kapal sehingga pengirimannya secara bertahap. Untuk Kabupaten Bovendigul, penyaluran sudah mencapai 75,86%, Kabupaten Mapi 67,76%, Merauke 74,59% dari total pagu di 5 kabupaten ini secara keseluruhan sudah mencapai 29,26%. Kareno menuturkan pihaknya telah memperoleh informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni.
3: Kita mendapatkan informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni. Nah, ini kami bersyukur, khususnya kami kantor cabang Merauke dengan berbagai keterbatasan moda transportasi ini sangat membantu ya, dengan izin penyaluran bantuan pangan ini kita berharap bahwa tanggal 30 Juni penyaluran bantuan pangan ini bisa dapat tersalur sesuai dengan pagu yang ada.
2: Ditambahkan awalnya untuk penyaluran bantuan pangan ini batas per akhir bulan Mei 2026. Namun dengan berbagai macam kendala di lapangan, termasuk dengan cuaca dan Kamtipmas, serta larangan berlayar bagi moda transportasi laut seperti Asmat, Mapi, dan wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, khususnya di wilayah Papua Selatan yang berada di bawah kantor cabang wilayah Merauke. Sehingga dengan dasar tersebut, Bappanas memperpanjang izin salur sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Warta Nusantara.

0: Kita bergeser ke Biak, maksud kami WVI dan Pemda Biak komitmen melakukan penguatan keberlanjutan program Rumah Baca dan TP Bis. Selengkapnya disampaikan oleh rekan Arni Masihor.
1: Anavis Indonesia melaksanakan kegiatan lokakarya penguatan dukungan kebijakan keberlanjutan program Rumah Baca dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

0: Ta, yakni Amroben, Kababur, Mansuam, Karyendi, dan Burakup, serta satu kampung di distrik Biak Utara yaitu Kampung Nernu. Setelah lokakarya ini, kegiatan akan dilanjutkan dengan pelatihan selama 4 hari, mulai 9 hingga 12 Juni 2026, yang ditujukan khusus bagi 40 tutor rumah baca dari 6 wilayah binaan. Selain itu, target utama dari ketiga program ini adalah menjadikan tutor rumah baca sebagai master tutor yang mampu melatih tutor baru. Diharapkan seluruh peserta pelatihan dapat lulus dengan nilai baik dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan. WVI berharap melalui program ini tidak hanya kemampuan membaca anak yang meningkat, tetapi juga muncul kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kampung layak anak. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah agar Kabupaten Biak Numfor dapat mencapai indikator sebagai kabupaten layak anak yang sesungguhnya.
1: Apa yang dilakukan hari ini agar terjadi kesadaran gitu ya dari semua pihak gitu, bukan hanya dari pemerintah daerah saja, tapi juga dari mitra-mitra yang lain gitu, yang sama-sama menggeluti bidang literasi ini gitu, yang punya sama-sama tujuan juga bagaimana agar pemahaman anak-anak di Kabupaten Biak untuk memahami isi bacaan juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan semua pihak itu mempunyai visi yang sama gitu dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing gitu.
0: Sementara itu, Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolf Yap, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wahana Visi Indonesia yang konsisten menjadi mitra strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Biak. Ia menyebut pembangunan SDM unggul dimulai dari dasar, yaitu literasi.
2: Momentum lokakarya di hari ini menjadi sangat penting karena dua hal penting berikut. Yang pertama, penguatan kebijakan dan kapasitas tutor. Kebijakan yang kuat akan menjamin keberlanjutan rumah baca. Sementara itu, tutor yang berkapasitas tinggi akan menunjukkan suasana belajar yang sangat kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kita ingin perpustakaan dan rumah baca mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui TPPIS, literasi tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi mentransformasikan informasi menjadi keterampilan praktis yang berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga.
0: Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama, panduk kerjasama antar OPD untuk mengintegrasikan program literasi guna mewujudkan TPBIS yang ramah anak dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor.
3: Warta Nusantara.

0: Sementara di Bovendigul, tim peduli kemanusiaan Distrik Mangelum menyerahkan bantuan hasil donasi kepada warga yang mengungsi melalui panitia dapur umum. Selengkapnya ada Johannes Goden.
1: Hingga berita ini diturunkan, gelombang pengungsian dari Distrik Mangelum Kabupaten Bovendigul masih terus berdatangan ke pusat ibu kota kabupaten mencari perlindungan keamanan dari ancaman kelompok kriminal bersenjata yang telah meneror mereka sejak 31 Mei 2026 lalu. Di saat itu masyarakat dan para petugas kesehatan, guru, petugas lainnya dikejutkan dengan isu akan masuknya KKB ke wilayah mereka. Mereka pun langsung mengungsi ke wilayah terdekat menggunakan jalur transportasi sungai, karena di wilayah tersebut hanya dapat dilalui jalur sungai dan udara. Sejak tanggal 31 Mei 2026, total jumlah pengungsi gelombang pertama sebanyak 107 jiwa tiba di Pelabuhan Iwo Tanah Merah dan diterima aparat gabungan TNI Polri dan pemerintah. Tidak sampai di situ, pada tanggal 1 Juni 2026, gelombang pengungsi yang sebelumnya lari menyelamatkan diri ke hutan dan kampung terdekat kembali berdatangan setelah saat itu di ibu kota Distrik Mangelum terjadi pembakaran bangunan sekolah dan barak medis serta dua rumah warga oleh KKB. Melihat kondisi ini, anak-anak kelahiran Distrik Mangelum yang telah mengabdi lama berada di pusat pemerintahan Kabupaten Bovendigul melakukan pembentukan tim peduli kemanusiaan untuk membantu Kepala Distrik Mangelum membantu para pengungsi yang begitu banyak dengan melakukan donasi dan bantuan masuk melalui posko Kepala Distrik Mangelum. Sehingga pada Minggu 7 Juni 2026, Kepala Distrik Mangelum Ruben Anggaenggom menyerahkan bantuan sembako kepada tim peduli

0: di kemanusiaan Menggelum untuk diserahkan kepada masyarakat melalui panitia dapur umum untuk dimasak dan dibagikan kepada 99 warga yang sementara ditampung di Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Papua MK Dros MMS Kampung Sokanggo. Menurut Kepala Distrik, pasca teror dan pembakaran, tiga kampung utama yang ada di pusat ibu kota distrik seperti Kampung Menggelum, Mangga Tiga, dan Kampung Kewan sudah berada di kabupaten, sementara kampung lainnya masih berdatangan.
1: Ada 6 kampung di ibu kota distrik Menggelum, 3 kampung di dalam ibu kota distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak yang terjadi itu di ibu kota distrik, 3 kampung, di ibu kota distrik Menggelum, Mangga Tiga, dan Kewan. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
0: Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Menggelum, Matius Maweki, menyampaikan timnya telah menerima dan menyerahkan kembali bantuan dari Kepala Distrik kepada Panitia Dapur Umum untuk dimasak dan membagikan makanan tersebut kepada warga yang saat ini ditampung di GGRI PMK Dros MMS Kampung Sokanggo.
2: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Wage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak yang mana sudah jemput di Wot sudah bawa itu juga.
0: Dilaporkan jumlah pengungsi yang kini berada di Kota Tanah Merah saat ini berjumlah 280 jiwa. Menyikapi situasi yang saat ini dialami oleh masyarakat di wilayah Menggelum, pemuda Menggelum mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset penting masa depan generasi emas Menggelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan. Jika ada hal yang mau dibicarakan, tentunya dibicarakan dengan baik, bukan cara dengan membakar. Dari Bovendigul, Yohanes De Goden, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Sebuah insiden ledakan mobil terjadi di SPBU Oyehe, Nabire, saat mobil tersebut sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan oleh Jodefri Panjaitan.
1: Pengisian bahan bakar minyak di SPBU Oyehe, Kabupaten Nabire, Senin kemarin 8 Juni 2026. Saat sebuah kendaraan sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di jalur 2 dispenser pengisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi ketika proses pengisian Pertalite sedang berlangsung, namun bukan ke dalam tangki bensin, tetapi ke salah satu jerigen bermuatan 20 liter yang diletakkan di bagian depan kursi penumpang. Petugas SPBU yang berada di lokasi langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan penanganan darurat menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, dan menyemprotkan bahan pemadam ke seluruh bagian kendaraan guna mencegah munculnya dampak yang lebih besar. Berkat respon cepat petugas, situasi berhasil dikendalikan dalam waktu singkat, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Saat ditemui di lokasi kejadian, Kasat Reskrim Polres Nabire, Ibtu Bogi Tristanto Tunya membenarkan adanya kejadian ledakan yang terjadi di SPBU Oyehe tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan beberapa jerigen di dalam kendaraan yang mengalami ledakan. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan penyebab insiden yang terjadi.
2: Terkait dengan ledakan yang terjadi di SPBU Oyehe pada saat pengisian bahan bakar, ini pertama kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah-langkah, kami sudah polis lain. Untuk yang bawa mobil sudah kami amankan, sementara nanti kami minta ataupun ambil informasi lainnya. Selanjutnya nanti kita akan buka polis lain supaya aktivitas bisa kembali lagi dengan normal. Karena kan ini kan banyak orang yang akan pakai, kalaupun kita mau polis lainnya itu pun cuma untuk kepentingan penyelidikan. Kalau yang terlihat ya pasti yang pertama ada ledakan mobil, terus kemudian di dalam mobil itu ada gen-gen. Nah, mungkin nanti akan kami laksanakan hal-hal lain.
1: Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga 1 Papua Tengah, Muhammad Rinaldi Suryanto, kepada RRI menyampaikan pihaknya telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan memastikan penanganan darurat dilakukan dengan cepat oleh petugas yang berada di lokasi. Ia memastikan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab dan termasuk CCTV yang berada di lokasi kejadian guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
3: Kami langsung melakukan investigasi bersama dengan aparat penegak hukum. Di sini ada Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Untuk saat ini kami masih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut dikarenakan proses investigasi sedang berlangsung. Jika nanti ada perkembangan lebih lanjut, proses, metode, dan lain sebagainya, kami akan informasikan lebih lanjut. Dari kami, Pertamina terus melakukan sosialisasi dan terus melakukan pelarangan untuk melakukan pengisian selain kendaraan di SPBU kami.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara aktivitas operasional SPBU di lokasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sementara para ketua fans club peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari melakukan deklarasi damai jelang pelaksanaan Piala Dunia. Pati Alwarin menyampaikan informasinya. Pati?
1: Negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
2: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
2: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtibmas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama. Mau nonton bola kaki silakan, tapi mohon jangan bikin kacau. Kalau mau konvoi silakan, tapi jangan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pesta Rawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Ia menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesta Rawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Membaca nyaring di sarana asah imajinasi dan kreativitas anak di Kota Tual akan disampaikan informasinya oleh Resti Febrianti.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Ratnasari Tamher menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratnasari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusip bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
3: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Saumbaki. Masih terus dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita Warta Nusantara dari Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang baru saja Anda simak memperbarui informasi yang Anda pagi ini.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.